0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana kecerdasan buatan atau AI kini semakin hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari informasi, membuat konten, hingga membantu pekerjaan profesional. Nah, di dunia kerja, AI generatif ini dinilai mampu membantu menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat, khususnya dalam pengelolaan teks, informasi, analisis, dan layanan pelanggan. Dan sebuah penelitian yang diterbitkan NBR ini menunjukkan penggunaan AI pada agen layanan pelanggan mampu meningkatkan produktivitas rata-rata sekitar 14%. Nah, sementara itu di sana laporan OECD tahun 2025 menyoroti pemanfaatan AI generatif oleh usaha kecil dan menengah untuk membantu mengatasi kebutuhan tenaga kerja dan kesenjangan keterampilan. Dan di Indonesia sendiri ya, di sana ada laporannya Ekonomisea di 2025 ini mencatat 80% pengguna internet yang disurvei berinteraksi dengan AI setiap hari. Namun di sana untuk penggunaan AI tetap membutuhkan peran manusia untuk memeriksa informasi, memahami konteks, dan juga menentukan keputusan akhir. Karena itulah, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, literasi digital, serta pemahaman etika ikut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi AI.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Di sana, istilah hari H sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan Hamin 1, Hamin 2, hingga H plus 1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarahnya di sana, istilah Iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda, penanda waktu operasi, mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah Iko di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia untuk menyebut hari penting yang telah ditentukan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar itu sering kali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga kok permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mano yang enggak?

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Prompar FM.

0: 91,7 FM Perempat Bengkulu, di sana masih bersama Riri di Perundo pagi hari ini. Kita kasih lagi informasi untuk di sana. Perum Bulog Bengkulu terus memperkuat distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Nah, Kepala Perum Bulog Bengkulu, Dodi Syahrial, mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat. Jadi dalam sehari, Bulog Bengkulu menyalurkan sekitar 80 hingga 100 ton beras SPHP kepada pedagang di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Dan distribusi terutama diarahkan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pencatatan harga oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan penyaluran ini juga di sana dilakukan hingga ke sejumlah kabupaten di Bengkulu. Nah, Bulog turut juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas yang membidangi tanaman pangan, ketahanan pangan, serta perindustrian dan perdagangan. Dan selain distribusi rutin, Bulog bersama pemerintah daerah juga dapat menggelar gerakan pasar murah untuk menjaga keterjangkauan harga. Dan Bulog Bengkulu di sana memastikan penyaluran beras SPHP akan terus dilakukan secara kebutuhan, sesuai kebutuhannya dan juga kondisi ini sesuai dengan lapangan yo. Jadi sehingga masyarakat tetap memiliki pilihan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Dan informasi kok di sana bisa simak di rri.go.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Beat Beat Baby.
1: Prompar FM.
2: Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Adi sana masih bersama hari ini di 91.7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru di sana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasi ya. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

0: di sana pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Kota Bengkulu mulai membangun kembali 19 rumah warga Kelurahan Pengantungan yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Kamis 24 September 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu pemulihan tempat tinggal warga. Melalui kolaborasi Pemprov dan Pemkot Bengkulu bersama Basnas Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, setiap rumah terdampak mendapatkan bantuan maksimal Rp40 juta rupiah dalam bentuk material bangunan. Di sana Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga supaya pembangunan rumah dapat segera dilakukan. Sementara itu di sana, Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengatakan bantuan tersebut merupakan realisasi komitmen pemerintah setelah musibah kebakaran terjadi. Dan untuk rumah pribadi yang terbakar, pembangunan menggunakan tipe 36, sedangkan rumah bedeng akan dibangun dengan tipe 21. Pembangunan melibatkan pemerintah, Basnas, TNI, dan Polri, serta masyarakat setempat. Dan sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan sehingga warga dapat kembali menempati rumah yang layak dan aman. Demikian di sana kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trialvini, nantikan kabar kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: la calle. Real hasta la muerte. Kota Semarang, warnanya merah, limo kelopa bungo, iya langgang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat pagi. Kita pagi ko di gelaran kece kita ya. Edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321 994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Ingah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri.
1: Halo Ingah, ya. Sehat Ingah?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat. Iya, ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
2: Oke.
1: Lagi sibuk apa
2: ya? Ini karena memang hari harusnya libur ya.
1: Oh iya.
2: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
1: Iya,
2: jadi memang bener. Kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
1: Benar.
2: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan Ina?
2: Kalau hari biasa Mbak Riri, kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
1: Oh, aduh, ya. Kita jauh nih ambil narasumbernya.
2: Tapi itu berasa dekat ya.
1: Oh,
2: Mbak
1: benar.
2: Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
1: Waduh, jadi bola-bali gitu, gitu ya. Okay. Semangat lah untuk Ingana. Jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi. Ini gratis. Cukup dengerin dan nelpon atau WhatsApp boleh dah Inga ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini ndak Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan ndak Inga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
2: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
1: Benar.
2: Nah, itu untuk
3: karena memang perempuan ini Mbak Riri kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang apa ya, fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa, urusan keluarga harus beres.
1: Benar.
3: Urusan pekerjaan juga harus selesai. Jadi tanpa adanya halangan apapun.
1: Betul.
3: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita.
1: Dari
3: sendiri.
1: Oh, kita.
3: Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian, nah, perhatian dan dukungan itu Mbak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Ya.
1: Gitu ya. Kadang
3: pakaian yang bagus gitu, misalnya ada waktu time ke salon ya, itu termasuk perhatian terhadap
1: diri sendiri
3: ya, termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja kemarin gitu ya, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak, yang membuat kita itu merasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain gitu, karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri
1: ya.
3: Kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita.
1: Benar juga ya.
3: Jadi memang harus ada personalitinya dulu yang berkembang ya, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
1: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya. Wah. Benar, semua harus diserambi ya. Ingat.
3: Jadi kita kalau tidak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu.
1: Jadi
3: kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya, ya kata Mbak Riri tadi ya,
1: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita tidak ingat. Maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
3: Baik, memang itu penting ya Mbak Riri. Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga satu gitu. Tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
1: Berarti dibarengin. Melupain. Ah benar.
3: Benar ya. Ngomong itu Mbak Riri banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
1: Nah, gitu. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu.
3: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga. Kita lupa mengurus diri sendiri.
1: Simbang harus seimbang.
3: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Riri, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Riri gitu ya. Terus pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
1: Oh gitu.
3: Karena pasangan itu Mbak Riri.
1: Sama kayak gitu.
3: Gitu. Kayak apa namanya ya, boleh dikatakan status sosialnya atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri. Jangan terlalu jomplang antara suami dan istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
1: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak, aku nggak keurus. Itu sebenarnya nggak bagus juga ya, ingat. Wah, luar biasa. Nah, jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, coba untuk diseimbangkan, enggak ingat. Supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya. Jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga, harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalance-kan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja enggak ada ingat. Ya,
3: betul. Jadi harus balance dia, Mbak. Jadi jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi enggak sama diri sendiri gitu, Mbak. Jadi memang kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga.
1: Nah.
3: Selain daripada support daripada keluarga.
1: Gitu. Gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan itu kan Inga. Nah,
3: kerusakan mental itu Mbak Riri ya, hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder. Itu mental,
1: benar ya.
3: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
3: Gitu, jomplang gitu yang tidak pede. Kita merasa tidak pede nih bahwa misalnya bahwa istri kita ke masyarakat. Karena kenapa? Karena jomplang itu tidak
1: sesuai yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologi, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
3: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental bisa
1: Ya, semuanya 24 jam gak ada hentinya ya.
3: Benar. Fisik dan psikisnya harus balance. Asuh juga sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga gak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisik bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga gak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
1: Harus berjalan.
3: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebabkan kesehatan mental terganggu, Mbak. Jadi, salah satunya adalah dugaan.
1: Beban.
3: Beban gitu,
1: benar. Jadi berat semua ya.
3: Balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Betul.
3: Dari depan ke belakang.
1: Gitu, ya. Benar.
3: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban, itu jadi stres.
1: Itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya nih kan gimana sih dok, dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini banyak, gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga, apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
3: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
3: strategi ya, jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, di hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu. Tidak apa-apa berjeda gitu.
1: Betul.
3: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang enggak bisa gitu, kan step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi. Gitu.
1: Jadi balik ke diri.
3: Terbiasa gitu.
1: Oh iya.
3: Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil, Mbak Riri.
1: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
3: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
1: Pola asuh. Oh, gitu.
3: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus cepat, manajemen bagus, sampai keluarga pun bisa
1: cepat itu. Oh iya.
3: Terbiasa dibantu itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi karena selama ini kan dibantu gitu. Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya betul.
3: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan. Gitu ya. Jadi kalau pasangannya tidak paham tentang itu, itulah yang akan menjadi sebuah problem baru gitu Mbak.
1: Nah gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu, kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah. Jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Ah, gitu. Menarik nih.
3: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu.
1: Heeh. Benar. Ke anak, ke teman kerja. Oh gitu. Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
3: Jangan beban dianggap beban.
1: Gitu. Ah iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya, nak nanyo, cek manut tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan. Boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan, ndak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo, ngapo bininyo cek ini, ya kan boleh juga ndak ingat. Nah, kita balik lagi nih. Selain faktor biologis tadi, ndak ingat. Ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial, budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
3: Jadi sangat penting ya. Dari sosial gitu. Teman, komunitas gitu ya. Ruang kerja gitu ya, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri, ketika dia berteman, bergaul gitu. Memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
1: Oh betul.
3: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya, tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
1: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
3: Kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Kita tidak merasa terbebani.
1: Oh, gitu.
3: Pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya.
1: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya, Inga ya. Kalau di rumah, kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya, Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah, kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu supaya lebih cepat ditangani yo Inga yo. Nah, tuh harusnya kalau lah merasa kayak ini enggak sehat nih aku nih, ya kan? Lebih baik ke psikolog kayak gitu.
3: Konsul. Spesialisasinya
1: kita sebagai konselor. Nah. Tuh jadi. Nah.
3: Kalau berasa memang tidak mampu lagi gitu.
1: Iya.
3: Mbak Riri ya. Tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri.
1: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana enak ngubungin. Itu seperti apa?
3: Boleh melalui WhatsApp.
1: Oh, boleh. Ya.
3: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp
1: ya. Di IG ada?
3: IG ada.
1: Apa tuh Inga?
3: Minasa.
1: Oh, nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok, bisa kita tengok dah. Oh. Dari perilaku.
3: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Heeh. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak.
1: Heeh.
3: Sebelum dia cerita sebenarnya.
1: Oh.
3: Karena kita di bidang konseling ini Mbak Reni kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu.
1: Heeh.
3: Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya.
1: Heeh. Oh gitu, so, iya.
3: Jadi kadang-kala makanya Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi gemeran gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu. Kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempo yang lama gitu ya.
1: Oh itu termasuk ciri-cirinya juga ya.
3: Ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk seseorang itu perlu apa sih harus dilakukan gitu. Nah ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, di ruangan yang sepi atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu. Banyak begitu ya. Jadi
1: betul.
3: Dia punya keluarga tapi enggak punya keluarga. Gitu. Merasa enggak punya keluarga gitu Pak Riri. Karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima.
1: Akhirnya dipendam sendiri. Ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Udah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung, masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puket.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting. Yeah. Dan di pagi hari ini enak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga di telepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Dan kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sesekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu Riri, ya. Beda ya. Beda.
1: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu cemasnya. Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: karena tadi kecemasan gitu ya. Kecemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya, nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya, memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasin dengan
1: bisa diatasin
0: dikontrol sama diri
1: bener,
0: sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi enggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri. Karena kita tahu tadi balik lagi, kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah kalau untuk tanda-tandanya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
1: Okay.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya?
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu, karena tadi balik lagi Mbak Riri ya, terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background kayak
1: ada
0: gitu
1: background
0: ya?
1: Ada background di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi
0: usianya.
1: Kewajiban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya. Gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow. Gitu jadi ya? Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Yeah. Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Ri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman, nyaman.
0: Iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan.
1: Bener.
0: Ya hingga.
1: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang. Itu tadi.
1: Jadi makanya
0: seorang bersambung ibu, ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia dari ring, enggak bisa putus.
0: Gak bisa putus.
1: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada seperti yang mikir
1: banyak,
0: kayak itu.
1: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh. Benar ya. Ngefek banget tuh kejadiannya kan.
1: Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi gak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian gak peduli sama yang lain. Gak bisa juga.
0: Itu salah ya?
1: Salah.
0: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga ke anak, ke teman kerja, kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu tadi ya, ingat ya?
1: Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya gitu Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita, itu nggak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil yo Inga yo. Mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini?
1: Dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya, ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu Pak Riri. Padahal konsep agama kita itu gak bisa lepas kita Pak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
0: Itu perlakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil
1: aja paling kecil untuk gitu merusak. Ya.
0: Kesehatan mental dia apa?
1: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya, di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang Mbak Riri yang menurut saya itu bukan kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
0: Dengan emosional.
1: Dengan emosional.
0: Wow.
1: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
0: Benar.
1: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
0: Melawan ya, kayak
1: melawan,
0: gitu ya.
1: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
0: Oh iya. Gitu karena mungkin. Anak tuh juga butuh untuk didengarkan.
1: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima, gitu Mbak Riri. Iya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
0: Jadi ngefek pas ngefek. Ketika dia sudah besar nanti.
1: Benar. Benar.
0: Itu makin parah tuh berarti
1: makin
0: nanti.
1: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik. Baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
0: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
1: Tambah rusak. Gitu Mbak Riri. Berat ya.
0: Berat ya.
1: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejadi ini memang untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
0: Gitu bisa ya? Ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
1: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
0: Ya marah-marahin anak,
1: marah-marahin ya kan? Anak, urusan rumah nggak beres, yeah. Gitu. Manajemen waktunya kacau,
0: tambah pusing,
1: diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
0: Yeah,
1: bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
0: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana?
1: Strategi gitu.
0: Strategi ya. Tadi.
1: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
0: Oh, rentan ya?
1: Rentan. Rentan banget gitu ya.
0: Kita harus ngeluari berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
1: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak
0: ngomong
1: gitu ya.
0: Kalau
1: apakah itu
0: stres?
1: Salah? Tidak.
0: Memang gitu ya?
1: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
0: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti.
1: Ya.

0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dicampur dengan kecewaan juga.
1: Dicampur gitu ya. Dengan kecewaan dan mau tempat cerita nggak ada.
0: Oh iya. Jadi dia ngomong.
1: Pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilang omongin dulu gitu,
0: baik-baik dulu, ya.
1: Baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya. Itu nggak perlu.
0: Itu salah satu kerusakan mental juga ya.
1: Benar. Itu diawali dari itu, Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan enggak bisa diajak bercerita. Cari teman atau apa namanya kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu Mbak Riri kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
0: Iya, takutnya bocor kayak gitu. Bener, kan mungkin
1: ya. Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita, bercerita Mbak Riri.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
0: Iya benar.
1: Itu akan menambah beban mental lagi.
0: Benar, gitu. tambah rusak lagi nih, rusak kan? bukan malah pelong.
1: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi Mbak.
0: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga ya. Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, hingga. Nah itu ya luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, Cak Manu sih kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat
0: gitu. Betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu Mbak Riri, balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
0: kita.
1: Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran, takutnya salah ngomong ya kan ya, gimana tuh kira-kira dukungan itu?
1: Ya. Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, mari dibalik lagi, pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu,
0: termasuk ke psikolog
1: yang kedua,
0: ya.
1: Yang kedua pengalaman kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita Mbak Riri itu jangan, kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya.
1: Semua unek-unek dan emosional yang dia rasa, beban kehidupan apa yang dia rasa gitu. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon
0: gitu. Oh begitu,
1: supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
1: Bener. Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengerin Mbak.
0: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
1: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Enggak perlu di respon juga enggak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Terus harus pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
0: Iya, benar.
1: Enggak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
0: Simple sebenarnya.
1: Simple sebenarnya.
0: Ya. Tapi cuman banyak orang yang enggak mengerti.
1: Benar.
0: Wah, biasa. Nah, Inga Iko ada yang WA Inga. Ada Ibu Tatung di Lenggara Barat. Saya mau tanya. Kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
1: Oke,

0: balik lagi, cintai diri sendiri dulu.
1: Nah, tuh.
0: Dimulai dari sana.
1: Dari situ dulu ya.
0: Dari situ dulu. Jadi cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu Mbak Riri ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
1: Lupa.
0: Lupa. Mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi. Cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
1: Iya betul.
0: Menyiapkan semuanya gitu.
1: Paling
0: ya.
1: Kenceng ya. Iya.
0: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
1: Benar.
0: Gitu ya. Nah, itu kalau kita menjadikan sebuah itu apa sih misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama-kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya, yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewe misalnya Mbak Riri.
1: Itulah melawan juga udah ingat.
0: Nah itu melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
1: benar, tambah banyak masalah lagi.
0: Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu, bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
1: Ya gitu. Gitu. Harus mikirin diri dulu, baru gandeng yang lain ya. Iya,
0: benar.
1: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya. Ya ini bener. Kayaknya memang relate sama semuanya.
0: Benar. Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat Mbak Riri.
1: Itu ya. Paling banyak kerusakan mental tuh
0: ya.
1: Ibu rumah tangga
0: ibu
1: atau
0: rumah tangga.
1: Oh, paling banyak.
0: Perubahan ya. Yang terjadi ketika dia masih single dan
1: oh iya.
0: Keluarga.
1: Dulu aku seperti ini kayak
0: besar,
1: gitu ya.
0: Gitu ya. Dulu aku seperti ini, bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu harus bisa menerima keadaan itu Mbak Riri.
1: Benar.
0: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi gangguan gitu. Jadi kita nggak bisa cantik, nggak bisa ini karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga.
1: Keluarga. Waduh.
0: Tapi gitu. Penerimaan tadi yang paling penting Mbak Riri.
1: Iya, harus menerima.
0: Tahu posisi kita bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri. Gitu. Gitu. Jadi menyadari gitu
1: ya
0: bahwa kita sekarang posisinya sudah nggak single lagi, sudah berubah gitu ya, dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kala perempuan harus tahu tentang itu Mbak Riri.
1: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga
0: iya.
1: Kira-kira ya kalau tips mana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lah ingat. Okay. Kasih tipsnya.
0: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu ya. Kemudian jangan menjadikan ketika kita paham kita harus punya coping strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
1: Nah itu sih gitu yang susah ya, pikiran ya.
0: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
1: Perempuan banget itu ya.
0: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi, manajemen diri kita.
1: Manajemen.
0: Ya. Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa Mbak Ri.
1: Oh gitu.
0: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
1: Betul.
0: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah kalau enggak ya kita pelajari lagi gitu Mbak Ri. Gitu ya. Bukan berarti kita menolak di awal. Tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu. Gitu ya. Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya, jangan hal yang negatif karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
1: Betul, tambah banyak ini.
0: Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya merusak diri kita sendiri sebenarnya. Gitu ya. Karena kenapa? Marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak.
1: Waduh.
0: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa coping strateginya dengan baik, Mari, itu berasa sangat berat sekali.
1: Waduh.
0: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
1: Wah.
0: Dan untuk keluarga gitu. Gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita. Gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif. Kalau perlu lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak.
1: Dialihkan ke hobi ya, kayak gitu. Ya.
0: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya.
1: Oh.
0: Termasuk prasangka-prasangka yang negatif.
1: Negatif.
0: Gitu, Mbak. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
1: Iyalah, jangan ke emosi, ikutin alur emosi bener, terus
0: bener,
1: ya
0: gitu,
1: kan.
0: Mbak Riri. Jadi
1: cut
0: jangan
1: aja dulu ya.
0: Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
1: Nah itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
0: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mbak Riri. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
1: Jadi lebih baik kita enggak usah berespetasi, enggak? Benar. Maksudnya enggak usah berespetasi lebih kayak gitu ya. Supaya kita udah
0: stres.
1: Tapi kalau Tino kok banyak ekspektasinya dah, ingat.
0: Makanya kurangi apa yang pikiran yang berlebih.
1: Berlebih. Itu. Nah, itu tipsnya ya, yang
0: kedua. Jadi kurangi nih harapan kita pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
1: Gitu.
0: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita gitu.
1: Gak sesuai ekspektasi ini gitu.
0: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
1: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan, kok tambah, kayak gitu, kok kayak gini.
0: Kompleks masalahnya. Jadi
1: kurangi
0: tuntutan dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu Mbak Riri. Untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita.
1: Wow.
0: Bisa baca buku gitu Mbak Riri, yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
1: Oh ya, jadi atau tambah pengetahuan bener, juga ya.
0: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak Mbak Riri.
1: Iya.
0: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi.
1: Motivasi.
0: Untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke
1: Yang sedih-sedih.
0: Itu yang akan terbawa
1: tambah marah kayak gitu ya.
0: Mbak Riri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
1: jadi baiknya terang. Kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
0: Bener.
1: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini? Bener. Kayak gitu ya.
0: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus mencari referensi gitu, Mbak Riri.
1: Jadi manfaatin media sosial juga pas sangat berpengaruh tadi.
0: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu, maaf ya Mbak Riri ya, sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak stres gitu ya. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya, sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya, media sosial itu sebenarnya oke lah untuk diri dia baik, tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik,
1: kurang ya,
0: terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang ada negatif. Ya. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatif.
1: Negatifnya.
0: Daripada yang positif. Positif. Gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tadi, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu hadir sana. Selamat siang dan selamat bergabung bersama saya Donga Kamal di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM di Brando siang kali ke di sana. Di mana di Brando pagi tadi ya, di sana udah dikawani dengan Inga Riri yo sampai jam 10, dan bersama saya Donga Kamal bakal menemani di sana sampai jam 3 petang kelar di sana ya. Jadi terus standby dan nganingkan terus Perempat Bengkulu di sana ya, karena bakal ada lagu-lagu dan informasi menarik lain ya. Tadi baru aja kita dihibur dengan satu lagu dari Junet Ari dan Febri, Pantai Malabro. Dan selanjutnya itu ada lagu Umang-Umang, lagu Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Rere Prompar Mukul Hadi Sana. Selamat siang, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu terkabar baik Hadi Sana yo. Dan Hadi Sana ngomong-ngomong tentang perkembangan zaman saat itu yo, tentang AI, di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI kok semakin hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari kita yo, dak sih. Mulai dari cari informasi, buat konten, sampai bantu pekerjaan profesional lah di sana. Perkembangan itu juga membuat AI tidak lagi sekedar teknologi eksperimental, tapi mulai menjadi bagian dari cara manusia bekerja dan ngambil keputusan. Di mana banyak pasti di antara kita di sana yang apa-apa kok, tanya AI sih kalau kita bingung. Dan di dunia kerja juga AI kok generatif, dapat bantu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama di sana. Terutama pekerjaan yang berkaitan dengan teks, informasi, analisis, dan juga layanan pelanggan. Iko juga ada juga penelitian di sana yang menemukan bahwa penggunaan AI pada agen layanan pelanggan meningkatkan produktivitas rata-rata sekitar 14%. Dengan dampak lebih besar pada pekerja yang masih relatif baru. Wah, ternyata ya Iko memanglah sangat berkembang di sana ya. Tapi kita jangan sampai juga kelewatan apapun kita ketergantungan dengan AI. Kita harus pintar-pintar dalam apa ya, dalam mengakses, dalam mengolahnya yo. Jangan sampai kita ketergantungan jadi kita nyuklah malas berpikir di sana. Kalau di sana sendiri sudah ketergantungan atau AI kok jadi alat pembantu aja. Tetap bersama kami di sana di RRI Prompat pukul 91.7 FM.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana Universitas Negeri Islam atau UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai menyiapkan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL kampus. Persiapan itu dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bengkulu melalui verifikasi dan pembahasan teknis pada beberapa hari kemarin. Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu terkait arahan persetujuan lingkungan. Tim juga melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan sebagai bagian dari persiapan penyusunan dokumen lingkungan kampus. Kegiatan tersebut dihadiri Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Khairuddin, Wakil Rektor 2 Bagian Perencanaan dan Keuangan, Unit Layanan Pengadaan atau ULP Pusat Lingkungan Hidup atau PLH LPPM UIN Fatmawati Soekarno, serta tim DLH Kota Bengkulu dan juga konsultan lingkungan. Info selanjutnya, di sana Polres Lebong bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong memasang batu bronjong sebagai penahan aliran sungai air Ketahun di Desa Talang Leak 2, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani bersama personil Polres Lebong. Mereka turut terlibat langsung dalam proses pemasangan batu bronjong di sepanjang titik sungai yang dinilai membutuhkan penguatan. Pemasangan bronjong dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tebing sungai yang mengantisipasi dampak luapan maupun derasnya aliran sungai air Ketahun, terutama terhadap lingkungan dan permukiman warga di sekitar aliran sungai. Kapolres Lebong bersama personil juga bergotong royong dengan masyarakat setempat dalam mengangkut dan memasang batu ke dalam rangka bronjong. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Prompar FM.

91.7 FM, RRI Perempuan Bengkulu, di sana ngomong-ngomong tentang kehidupan modern saat Iko di sana yang buat seorang dapat terhubung dengan internet hampir sepanjang hari melalui handphone ya kan, HP gitu, maupun komputer, laptop, atau berbagai perangkat digital lainnya. Kemudahan itu membawa banyak manfaat, tapi penggunaan yang berlebihan juga membuat kebutuhan untuk mengambil jeda dari layar semakin relevan di sana. Jadi digital detox pada dasarnya merujuk pada upaya seseorang untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan perangkat digital maupun media sosial dalam periode tertentu. Bentuknya cukup sederhana di sana, seperti tidak menggunakan ponsel saat makan, mengurangi notifikasi, atau menyediakan waktu tertentu tanpa media sosial ataupun tanpa HP kita di sana. Bahkan itu ada juga penelitian yang menemukan adanya hubungan antara penggunaan media sosial yang bermasalah dengan berbagai indikator kesehatan mental dan juga tidur kita. Namun penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan bersifat kompleks sehingga tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan durasi penggunaannya di sana. Dan ada juga penelitian lainnya yang menunjukkan adanya potensi manfaat terhadap kesejahteraan psikologis seseorang di sana. Meskipun hasil penelitian mengenai efeknya tidak selalu seragam di sana yo, karena itu digital detox lebih tepat dipandang sebagai salah satu strategi untuk mengatur kebiasaan digital kita daripada solusi tunggal untuk seluruh persoalan kesehatan mental. Nah di sana ternyata digital detox kok sangat bagus untuk kita untuk apa yo? Kayaknya tadi salah satu mengatur kebiasaan kita biar tidak terlalu ketergantungan dengan alat-alat digital di sana. Tetap bersama kami di RRI Perempat pukul 91.7 FM.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arisana, Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu meraih juara 3 kategori penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas dalam rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja jajaran Ditlantas dalam penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Dirlantas Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi personil untuk meningkatkan kinerja. Menurutnya penanganan kecelakaan harus dilakukan secara cepat dan profesional serta diikuti langkah pencegahan. Nah, di sana kita memasuki waktu azan asar. Mari kita dengarkan bersama azan zuhur.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Nggak saparing bini ruah. Ya bes dari ade, macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
2: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng malikin. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nih saya kekorang kak? Iya mau saya deh.
1: Ara apa mau saya kok nek? Dari Budi oke. Dari ade boleh lek. Ya tadi calen nelek.
2: Ara apa?

0: kita.
1: Di sana pemerintah Kota Bengkulu mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless untuk retribusi parkir sebagai bagian dari percepatan digitalisasi daerah. Program itu dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, memudahkan pemantau transaksi sekaligus mempersempit potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir. Penerapan sistem digital tersebut dilakukan Pemkot Bengkulu melalui kerjasama dengan Bank Bengkulu. Dalam sistem itu, juru parkir atau jukir resmi akan dibekali kode QR yang terhubung dengan sistem pemantauan retribusi daerah. Dan sebagai tahap awal, di sana penerapan QR dilakukan di sejumlah lokasi percontohan, diantaranya kawasan pertokoan Jalan Suprapto dan kawasan Pasar Baru Koto. Setelah melalui tahap evaluasi, sistem tersebut direncanakan diperluas ke wilayah lainnya. Info selanjutnya di sana, Manajemen Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL kegiatan donor darah di pelataran kantor bandara. Kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Angkasa Pura Indonesia melibatkan karyawan serta para pemangku kepentingan di lingkungan bandara. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial yang dianjurkan Manajemen Angkasa Pura Indonesia dalam rangkaian peringatan HUT kedua. Hal itu karena sebelumnya terdapat sejumlah kondisi darurat yang turut menjadi perhatian nasional, termasuk bencana asap dan aktivitas abu vulkanik. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kita bakal segera bergabung ke RRI Sungai Liat dalam acara judul siaran Budaya Belajar Sumba. Tetap bersama kami dan ingat terus RRI Pro 4 Bengkulu.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: saat ini terhadap puisi Ibu Sofi dari kacamata seorang pendidik itu bagaimana?
1: Oke, kalau bicara puisi ini, sebenarnya puisi ini termasuk salah satu jenis karya sastra yang sangat berat ya Mbak Rara ya. Karena untuk bisa menghadirkan sebuah puisi itu perlu apa ya, konsentrasi penuh ya. Karena dia berbeda dengan kayak kita cerpen, novel. Jadi kalau Ibu secara pribadi sebagai seorang guru ini kadang tiap tahun di dalam pembelajaran itu Ibu selalu mengevaluasi dari tiap angkatan ya. Dan dari evaluasi itu Ibu kadang memunculkan lagi gaya belajar seperti apa agar mereka ini tertarik untuk belajar puisi. Jadi kayak penelitian sendiri untuk Ibu dalam mengajarkan materi puisi. Jujur saja kalau untuk Gen Z saat ini, ketika kita membahas sebuah puisi, kalau berdasarkan buku paket, itu sangat tidak menarik.
0: Bagi
1: Ya.
0: mereka tuh tidak menarik sekali dari buku secara langsung ya, Bu ya.
1: Sangat, karena pertama, puisi-puisi yang dimunculkan di buku paket itu kaku banget ya. Kemudian isi itu tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini, sehari-hari. Kemudian pemahaman makna yang sangat berat, kemudian bahasa yang terlalu tinggi dan berbelit-belit, itu seringkali menjadi jurang bagi mereka itu untuk mencintai atau apalagi untuk berkarya ya ke dalam puisi itu sendiri. Nah, jadi kadang ibu memiliki metode membalikan cara ya. Daripada kita membaca sebuah puisi yang memang berat itu, ibu mengangkat dari sebuah lirik-lirik lagu yang saat ini digemari oleh mereka. Nah, dari lagu-lagu yang puitis itu, yang kena dengan keseharian mereka, nah baru kita analisis. Oh, di sini loh, sebenarnya ini juga bagian dari puisi. Nah, ketika kita menghadirkan itu, mungkin mereka akan muncul sendiri keinginan untuk mengetahui. Baru kita masuk ke apa yang diinginkan oleh pembelajaran itu. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, terutama di membaca puisi ini kan keterkaitannya kan masih menganalisis unsur intrinsik, ya. Apa itu temanya, diksinya gimana, majas gimana. Jadi kalau sebelum ke situ, ibu lebih ke memahami dulu, mengajak mereka dulu untuk berkenalan dengan lirik-lirik lagu yang menurut ibu bisa dekat dengan keseharian mereka tadi.
0: Ini Bu Sofi,
1: Gitu.
0: Ibu Sophia udah berapa lama menjadi guru bahasa?
1: Kalau di SMA 1, ibu dari 2011.
0: Nah, dari 2011. Artinya mungkin ada masuknya generasi milenial sama generasi Gen Z gitu ya, yang Ibu Sophia ajarkan gitu ya. Nah, dari dua generasi yang berbeda ini, perbedaannya ketika upaya pengenalan puisi ke dua generasi ini tuh apa tantangannya nih Bu Sophia?
1: Kalau dulu belum ada digitalisasi secara masif saat ini, pembelajaran-pembelajaran itu benar-benar apa ya? Mereka itu dengan kesadaran penuh tanpa kita instruksikan berkali-kali itu ada tanggung jawabnya pribadi kan? Artinya mereka memang mengerjakan sesuatu itu dengan target. Target ya, entah itu nilai, entah apa. Kemudian ketika kita mengadakan suatu kayak lomba-lomba baca puisi, itu apresiasinya lumayan. Mereka
0: Tinggi gitu
1: saling
0: ya.
1: menikmati, ya saling menikmati dan saling menyimak pembacaan teman-temannya itu. Tapi kalau saat ini kita mengadakan lomba baca puisi itu secara terbuka, yang ada tuh malah kayak apa ya, kayak ledekan gitu ya. Jadi secara ini ibu lihat mereka ini menganggap stereotip puisi ini hanya milik dalam tanda petik kawan-kawan tertentu.
0: Di kalangan puisi
1: Artinya
0: itu saja
1: kawan-kawan
0: begitu.
1: ya yang kayak
0: Komunitas
1: citra
0: puisi, ya.
1: ya citra-citra bahwa puisi ini hanya ungkapan anak-anak yang kayak introvert mungkin ya yang tidak mampu mengutarakan emosinya
0: Ya.
1: apalagi puisi-puisi yang dimunculkan ini kadang ungkapan kesedihan dan percintaan yang berlebihan yang menurut mereka sangat lebay gitu. Nah, sehingga stereotip ini yang perlu kita buka sedikit demi sedikit, bahwa puisi itu tidak seperti yang mereka bayangkan itu dulu. Nah, ini
0: Wah.
1: jadi tantangan beratnya.
0: Wah, lumayan juga ya. Ini mindset yang harus dirubah ya bagi generasi Gen Z sekarang ini ya, Bu Sofia ya.
1: Benar. Apalagi kalau anak cowok yang suka puisi, udah.
0: Ah.
1: Jadi kesan cowok kalau suka puisi ini kayak, ah, ini anak cowoknya suka lebay gitu ya,
0: Oh, gitu.
1: gini-gini. Padahal, padahal kan puisi itu adalah salah satu bentuk ekspresif ya, untuk bagaimana mereka menyuarakan emosi mereka, perasaan mereka dengan kata-kata mereka.
0: Oke, jadi Ibu Sophia pada akhirnya merubahlah strategi itu mencari mengenalkan puisi secara lebih relevan lah bagi mereka gitu ya.
1: Iya,
0: Pada
1: benar.
0: akhirnya.
1: Jadi tema-tema tertentu dulu yang harus kita angkat. Anak-anak sekarang ini kan lebih suka ke tema-tema yang kesehatan mental,
0: Oh gitu.
1: kemudian emosi langsung. Ya, jadi kalau puisi-puisi lama kayak Chairil Anwar
0: Ya.
1: atau apa yang terlalu berat itu bahasanya tinggi banget. Mereka tidak akan sampai ke situ.
0: Oh
1: Jadi
0: gitu.
1: mereka tuh nggak suka bahasa yang terlalu menguras mereka untuk berpikir lebih dalam. Ngapain, Bu? Memahami satu makna aja harus gini-gini-gini gitu kan. Nah, jadi mereka kan suka yang instan, yang serba cepat kan. Nah, jadi ini yang harus kita jadikan jembatan untuk masuk ke keinginan mereka, dunia mereka saat ini. Ini
0: Oke.
1: tantangan.
0: Itu dari segi menganalisis. Kalau menulis hingga membaca dan benar-benar menikmatinya, wah PR lagi nih. Gimana itu Bu Sophia?
1: Kalau menulis inilah sudah keterampilan tertinggi kata ibu kan. Jadi kayak kalau di SMA ini kan ada FLS3N tingkat
0: Ya.
1: SMA itu kan. Itu kan salah satu cabang lombanya kan mencipta puisi kan. Kemarin anak kami juara dua ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau ibu perhatikan cara dia menafsirkan sebuah tema misalnya. Kadang kita latihan nih di rumah. Coba kamu tulis nih dengan ini. Nanti dia nulis. Nah, ketika dia nulis itu, dia selalu membingkai emosinya itu dengan metafora satu, metafora dua. Jadi kayak dia bersembunyi, dibalik lagi sembunyinya. Jadi satu, dua, tiga lapis sembunyinya itu untuk menunjukkan emosi tertentu. Nah, kata ibu, kenapa kamu kayak gini? Artinya dia ada rasa nantinya malu. Takut kalau misalnya ketahuan kalau dia sedang ingin menunjuk ke kata itu. Nah, ini satu juga. Jadi dia kayak membingkai satu kata emosi misalnya takut misalnya kan. Nah, untuk mengatakan takut secara langsung dia membingkainya dengan metafora-metafora yang membuat kita jadi kayak berbelok-belok memahaminya itu. Padahal hanya untuk mengatakan, oh ini kamu lagi takut ya gitu. Nah, kemudian tuh kalau mencipta ini, menulis puisi ini juga tidak semua anak bisa memiliki kemampuan ini. Jadi kalau untuk mengarahkan itu, ibu menyaringnya sangat lama ini untuk menghadirkan satu orang yang bisa menulis itu. Ya, jadi
0: Jadi.
1: ada proses, ada tahapan.
0: Nah, bagi para pelajar ini yang pada akhirnya untuk menikmati atau menghayati sebuah karya puisinya tadi tuh bagaimana? Sementara mereka dalam hal menulis mungkin perlu effort lah gitu ya. Suatu hal yang lebih, apalagi sampai benar-benar menikmati atau menghayatinya. Kalau selama ini yang Ibu Sophia pengalamannya gitu seperti apa nih, Bu?
1: Oke, jadi kalau ibu memperhatikan tipikal kelas, jadi di ini pengalaman aja di tahun 2019 ada satu kelas ibu, khususnya ibu juga wali kelas di situ. Jadi ada satu momen pada saat itu ibu sedang tugas DL, kemudian musim-musim hujan gitu kan. Jadi ibu kasih tugas mereka berbarengan, memang itu materi tentang puisi. Jadi coba kamu buat puisi dengan tema hujan, dengan kata kunci tertentu, kemudian kamu kasih instrumen di situ. Jadi kamu kasih instrumen. Kalau kamu ingin memunculkan suara kamu, silakan. Jadi kasih beberapa opsi. Nah, ketika ada jeda, ibu membaca tugas-tugas mereka itu. Lah, luar biasa nih kata ibu. Puisi-puisi yang masuk ini
0: Bagus
1: keren-keren
0: ya.
1: semua ini bahasanya bagus banget kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ibu pulang, jadi ibu rembuk bagaimana kalau puisi-puisi ini kita jadikan buku, karena sayang banget buku apa puisi-puisi kalian ini dalam kata ibu kan,
0: Iya.
1: paling nanti diedit. Jadi karena mereka memang sekelas itu kayak satu hati suka dengan
0: Suka
1: puisi gitu
0: puisi,
1: kan,
0: ya.
1: ya benar. Kemudian akhirnya puisi itu memang kami bukukan. Dan tidak tanggung-tanggung ibu menggait salah satu sastrawan nasional
0: Ya.
1: untuk menjadi menuliskan kata pengantarnya.
0: Nah, siapa itu, Bu?
1: Ah, kebetulan itu Bang SBD Setiawan dari apa? Sastrawan dari Lampung.
0: Oh ya, Dan sangat
1: Iya.
0: bersedia sekali begitu ya beliau ya.
1: Sangat karena waktu itu juga kita ada proyek, jadi ibu minta tolong dengan beliau. Beliau dengan sangat rendah hati mau menerima dan membaca dan membuatkan pengantar untuk puisi-puisi yang anak-anak tadi. Itu masih ada. Kalau nanti kapan-kapan ibu main ke RRI nanti ibu titip.
0: Oke, siap,
1: Nah,
0: Ibu
1: itu
0: Sofia.
1: di tahun itu kan.
0: Ya.
1: Nah, kalau untuk di tahun digital saat ini itu kita tidak lagi untuk puisi yang panjang, paling untuk berapa bait, berapa baris kalimat saja. Itu dihidupkan lewat platform media sosial yang mereka punya, baik itu IG, TikTok, atau apa. Nah, di sini anak-anak sudah mulai bisa mengkolaborasikan antara emosi, bahasa mereka yang sederhana dengan digital. Jadi kalau ibu sih mengapresiasinya dari keinginan mereka dulu ya untuk memunculkan perasaan mereka itu lewat lari-lari puisi itu.
0: Jadi ya Pak Bu Sofi ini menerapkan pengambilan nilai tugas-tugas sekolahnya lewat digital sekarang nih Bu.
1: Ya, tapi tidak semua, karena kadang ada anak yang tidak suka show up di media sosial,
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: dia tetap memilih secara ini. Jadi kita fleksibel aja ya saat ini karena diferensiasi kan,
0: Oke.
1: jadi menyesuaikan apa keinginan mereka dalam bentuk apa gitu.
0: Oke, itu jadi dalam seni untuk pembuatan puisi kalau di kelas gitu ya, Bu ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih Bu Sofia, edukasi dan langkah praktis yang dilakukan oleh Ibu serta proses dalam puisi ini seperti apa. Kita ngobrol lagi ya, tapi kita break dulu sejenak ya, Bu ya.
1: Okay.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan kembali dalam siaran budaya Belajar Sumba bersama dengan narasumber kita. Untuk hari ini masih bersama dengan Ibu Sophia SPD, Guru SMA Negeri 1 Sungai Liat dengan tema puisi dan generasi muda dari membaca hingga berkarya. Ibu Sophia. Halo ya, Ibu. Iya, kita lanjutin lagi nih ya, Bu ya. Kalau kita ngobrolin sesuai dengan tema kita, pastinya ada edukasi dan langkah-langkah yang dari awal tadi Ibu Sophia sudah sampaikan ke pendengar kita. Tapi hambatan utama anak-anak muda kita saat ini seperti menulis puisi, biasanya ada yang bilang bingung mencari ide atau takut tulisannya dianggap buruk, ya nggak confident gitu. Nah, saran ataupun tipsnya dari Ibu sendiri untuk mengatasi hal ini itu seperti apa, Ibu Sophia?
2: Iya, penyakit utama Gen Z saat ini adalah ketika ingin menuangkan suatu tulisan yang bersifat pribadi kayak puisi ya, itu adalah ketakutan dikritik oleh kawan-kawan. Istilahnya mereka belum siap karya mereka itu dibedah, apalagi bedahnya itu enggak ke arah yang positif gitu kan. Jadi ada beberapa tips yang kadang Ibu berikan kepada mereka. Yang pertama, jangan dulu diposting di media sosial. Jadi mereka harus menyiapkan satu buku pribadi untuk mereka menuliskan puisi-puisi mereka. Kemudian mereka harus belajar bahwa setiap orang itu memiliki keistimewaan dan ciri khas tersendiri di dalam menuangkan idenya. Jadi kalau mereka yang baru menulis, artinya kita jangan langsung membandingkan diri kita dengan orang-orang yang memang sudah suhunya ya. Kayak Ibu aja misalnya, kalau Ibu bandingkan dengan para penyair itu jauh banget kan. Jadi artinya setiap kita itu punya sisi tersendiri dengan pendekatan tersendiri yang memiliki pembeda tersendiri. Nah, untuk memulainya itu ya tidak mengapa dengan menggunakan kata-kata sehari-hari. Jadi agenda, buku harian itu memang kalau zaman Ibu dulu ya memang suka menulis di agenda, adalah salah satu kayak kita curhat ya. Apapun yang kita rasakan dari per hari itu kita tuangkan di buku agenda. Nah, nanti ketika punya ruang di hari berikutnya, kita baca ulang. Nah, ketika baca ulang itu nanti kita mulai untuk, oh iya, saat kemarin aku menulis ini saat aku sakit ya, sakit hati dengan dia, blablabla. Nah, kemudian ini ketika emosi aku kecewa, begini. Nah, nanti dia akan memiliki pola. Ternyata aku kuat ketika menuliskan tentang perasaan kecewa tadi. Artinya dari keseluruhan isi catatannya itu, misal kuatnya di tema sakit hati, kecewa gitu kan. Nah, dari situ dia akan Ibu arahkan untuk mencari puisi-puisi yang memang ke situ, yang bertema-tema ke arah situ dulu, untuk mencari bagaimana kalau sudut pandang penulis yang lain yang menuliskan tentang sakit hati itu, apakah sama gitu kan. Jadi kita ajak mereka membedah dari dua sudut pandang, sudut pandang penulis yang lain dan sudut pandang dia sendiri. Nah, kemudian kalau bagi yang belum memiliki ciri khas tersendiri ya, random aja, mau senang, gembira, kecewa, sakit hati, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nah, itu tadi Ibu akan memberikan pendekatan. Kalau kayak zaman sekarang ini mereka tertarik dengan ini ya, lagu-lagu kayak Nadine Amiza ya.
1: Oh gitu.
2: Ya, ini pernah Ibu munculkan di kelas. Nah, mereka langsung
1: suka.
2: Waduh, Ibu juga tahu ya, tahu lah kata Ibu. Jadi ada satu lirik lagu bertaut Nadine Amiza dibuka dengan kalimat, "Bun, hidup berjalan seperti bajingan." Tapi Ibu, coba kalian perhatikan kalimat ini, "Bun, hidup berjalan seperti bajingan." Apa yang kamu rasakan di sini? kemarahan, Bu.
1: Yeah.
2: Hidup itu tidak seperti ekspektasi yang kita bayangkan. Nah, itu nanti akan muncul diskusi.
1: Seru ya.
2: Seru banget. Padahal seru ini ya? Baru satu kalimat nih.
1: Bener.
2: Ini baru satu kalimat. Dalam satu jam itu kita hanya membahas tentang satu kalimat. Coba, coba kamu tulis. Jadi kita kadang pakai ATM juga ya, amati, tiru, modif gitu kan. Okay. Coba menurut kamu, versi kamu, rasa kamu terhadap kehidupan ini seperti apa? Coba satu baris, satu kalimat juga. Okay. Nah, nanti mereka akan menulis. Nah, setelah menulis, coba kita tambahkan dengan kalimat yang kedua. Coba kita lihat liriknya si Nadine. Seperti landak yang tak punya teman. Kamu bayangkan, landak yang tak punya teman. Kenapa dia nggak punya teman? Oh, Bu, karena dia punya duri. Suka menyakiti, gini-gini kan. Oh iya, ya, jadi kalau jadi kawan tuh jangan suka nyakitin ya. Iya, benar. Nah, nanti muncul lagi. Okay. Jadi dari satu lirik lagu ini aja kita sudah bisa mempunyai ide bagaimana mereka seharusnya untuk mengamati kehidupan mereka sendiri. Artinya kan tidak terlalu lebay di sini. Jadi nanti kita luruskan. Persepsi siapa yang menurut kamu bahwa puisi itu milik seseorang yang harus jatuh hati, yang harus kecewa, sakit hati, enggak kan? Okay. Ya benar, Bu, bapak-bapak. Nah, nanti dari sini akan kita berkembang. Gitu.
1: Iya, dari pemilihan bahasanya juga mungkin dianggap mereka yang cinta-cintaan itu terlalu lebay. Nah, yang ketika yang relate dengan kehidupan mereka ini, mereka anggap wah keren juga apa liriknya ini gitu ya. Nah, itu terhadap kondisi yang relate bagi mereka. Tapi kalau terkait dengan kebudayaan kita gitu nih, Bu Sophie. Nah, itu untuk membangunnya seperti apa?
2: Oke, kalau dihubungkan dengan kebudayaan, kita harus mendaftar dulu budaya-budaya apa aja yang ada di kita, di kabupaten misalnya ya.
1: Oke.
2: Nanti misalnya nganggung kata mereka. Terus kalau nanti ada anak-anak yang dari Tionghoa itu dari sudut budaya mereka begini-begini.
1: Iya.
2: Nah, Bu jadi Sophie, kita cari dulu. Oke.
1: Ibu, ini ada yang bergabung sama kita. Kita angkat dulu teleponnya.
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Putra.
3: Apa cara nih?
1: Halo, ini sama Rara nih. Ini sama siapa, Pak?
3: Ini Bung Alek nih.
1: Oh, Bang Alek. Kita siaran Budaya Belajar Sumba ini, Bang.
3: Oh, alah.
1: Sama narasumber kita. Bang Alek. Ya?
3: Urang RRI ini.
1: Oh, dengar RRI ya. Kita lagi dialog sama narasumber kita tentang puisi. Bang Alek suka puisi enggak nih?
3: Oh, enggak suka puisi deh.
1: Oke. Tapi ini bisa mendengarkan siaran Prompat kan ya?
3: Oh, Prompat nih. Alah.
1: Oke lah.
3: Itu nenek dulu.
1: Iya. Oke lah. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, sahabat budaya, kalau ingin bergabung kita sesuai tema ya untuk siang hari ini. Jadi kita tidak di luar konteks tema itu. Kita ngobrolin tentang puisi dan generasi muda dari membaca hingga berkarya. Betapa pentingnya puisi karena juga sahabat budaya hingga saat ini puisi tetap selalu ada dan bahkan bagian dari seni juga ya, Bu Sophie ya.
2: Iya, benar.
1: Sulit loh baca puisi itu, bukan mudah.
2: Iya, banget.
1: Bukan mudah, bukan hanya sekedar
2: penghayatannya itu. Iya, penghayatannya itu.
1: Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendayu-dayu, enggak gitu ya, Bu ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke, Bu Sophie kita lanjut lagi. Untuk obrolan kita,
2: budaya ya,
1: tentang yang budaya tadi tuh gimana nih konteksnya nih, Bu Sophie?
2: Oke, kalau untuk puisi yang mengangkat tema budaya ini, berarti kita mendata dulu apa-apa saja yang menjadi ciri khas budaya, baik itu di bidang adat ya, makanan, kemudian kayak misalnya kita mau bahas tentang lempah, misalnya tentang anggung, tentang kain cual. Nah, itu kita data dulu.
1: Jadi dia lebih ke spesifik gitu ya?
2: Ya, spesifik. Okay. Terus, jadi sebenarnya puisi itu juga ada survei. Bukan sekedar ketika ada sebuah lempah kuning di depan kita, kita langsung berpuisi. Enggak juga.
1: Jadi gimana?
2: Jadi kayak kita, iya, misalnya lempah kuning, aku sedang menikmatimu. Wahai ikan misalnya. Ya enggak itu. Kan enggak jadi apa. Jadi kita harus memaham dulu konteks. Di survei dulu sejarahnya, filosofinya, kemudian apa ya pesan yang ingin disampaikan dari misalnya kalau kain cual dengan motif tertentu, dia mengisahkan tentang apa. Kalau misalnya kain cual itu ngambil tentang kenanga, kenanga itu bercerita tentang apa. Jadi sebenarnya kita mengajarkan anak itu filosofi dulu, Mbak Rara.
1: Oh gitu, oke.
2: Ya, jadi ketika mereka paham filosofi, nah nanti baru kita mengaitkan ke sensor indera mereka, panca indera mereka. Jadi kalau di indera penglihatan, kira-kira gradasi warna, kepekatan warna. Kalau dari lempah kuning itu indera penciuman. Kalau dari tari itu indera pendengaran. Nah nanti ini akan menjadi larik-larik puisi mereka.
1: Oke, kita ke penelpon. Jadi, lagi nih Bu Sofi.
2: Oke, siap.
1: Kita lanjut lagi ya. Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo, sama siapa ini?
3: Sama Bung Romlan atau Pak Romlan.
1: Oh, Bung Romlan ataupun Pak Romlan di sekitar Muntabak. Ada yang ingin ditanyakan ini Pak Romlan?
3: Kalau ya benar ada kata puisi ya. Kebetulan saya ini penggemar puisi ya, dari dulu sekitar 5 tahun yang belakang ya.
1: Penggemar puisi, oke.
3: Saya pernah dapat sertifikat puisi di Syair Pidana Senja ya, nama Raman itu sertifikat saya tuh, sekolah besar. Mungkin di seluruh Indonesia ya, sekolah besar ya. Dan 5 lembar itu sertifikatnya di grup puisi Mintu Hati. Jadi 6 dapat sertifikat puisi ya.
1: Okay.
3: Di Facebook ya, di puisi Mintu Hati. Jadi kata-kata puisi itu kita tuh kalau kita membuat puisi itu yang bagus tuh jam 2 malam atau pagi ya.
1: Dapat inspirasinya itu.
3: Dapat inspirasi. Jadi kita dapat kita memisahkan kehendak antara raga, rasa dan jiwa, dan terakhir kata hati kita ya. Jadi kalau kalian mau lihat puisi saya itu Rasulkan Butir Ratusan Lembar di Facebook ya. Jadi Ramlan RM, Ramlan Bung Romlan, saya semuanya.
1: Apa judulnya di Bung Romlan?
3: Kalau sebenarnya kalau terakhir saya tuh melukis Merajut Kasih di Ujung Senja. Jadi maksud itu kita konfirmasi sama waktu ya. Jadi kehendak tuh kita tuh sudah tua, misalnya kita berjukasi di sini tuh, maksud kita tuh ada keinginan rindu seseorang, tapi usia kita sudah senja maksudnya. Jadi merajut kasih di ujung senja. Dan kedua tuh hanya rindu menyapa. Jadi misalnya hanya rindu menyapa tuh aku duduk sendiri di bawah tirai malam ini. Wahai sang angin malam, terbanglah rinduku padanya. Walaupun aku tidak menemuinya, namun hati ini sekitar merindukannya. Misal itu maksudnya.
1: Oh itu ya, puisi. Salah satu puisinya ya.
3: Nah, banyak Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Kalau Rasanya Butir, itu aja. Kalau Mbak melihat anak di sana, masih ada. Terus malam saya menengok dulu.
1: Okay. Jadi kawan. Tipsnya dari Bung Romlan, jam 2 dini hari bikin puisi ya.
3: Jadi kalau itu kalau pantun itu, beda pula kalau pantun ini kan kita tuh harus spontan. Kalau saya kan pantun itu spontan juga kan. Udah belasan tahun spontan. Jadi kalau pantun ini kita tuh syair yang terakhir loh kita balas. Misalnya ya, udah satu kaidah ya pantun ya, nggak apa-apa ya Mbak ya.
1: Oke.
3: Langit cerah berhias awan. Awan melintas, takkanlah kembali. Kaki terasa dilepas sang pujaan. Takkan napas kita meninggalkan pergi. Maksudnya.
1: Oke, itu dia salah satu contohnya ya.
3: Contohnya, jadi kita membelakang melintas awan takkan kembali. Bila berhenti bersama mendung, napas kita seakan meninggalkan pergi. Badan yang mana sanggup lah menanggung.
1: Itu belajarnya sejak kapan ya, Bung Romlan?
3: sebenarnya saya misalnya keprah mbak, saya kan dari pesantren ya, tapi keahlian kita tuh puisi, pantun, nyanyi, itu kan sebenarnya dari pesantren Ayu Salam Kubu Jabang saya dulu kan, lama ya.
1: Iya.
3: Seharusnya kan jadi ustad, tapi kita bersyukur ya, masih ada Tuhan memberikan untuk menghibur orang lain kan, yang mungkin kita tuh ikhlas ya.
1: Oke.
3: Okay. Sama juga mbak penyiarnya kalau ikhlas tuh, tapi itu memikat penyiar itu penyiarnya ya, mbak juga dapat pahala soalnya kan.
1: Iya.
3: Dengan hasil terus sama juga mbak yang ini ya, yang bagian diri ya.
1: Iya.
3: Oke, terima kasih
1: ya. Terima kasih ya, Bung Ramlan ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, itu sharingnya ya, Bu Sofia.
2: Iya, benar. Kalau Pak Romban itu lah sudah ahli ya. Betul. Langsung bisa jadi sebuah puisi dia.
1: Dia punya metode-metode tersendiri ya.
2: Jadi kalau anak-anak yang kalau Gen Z ini kan belum punya pola ya. Jadi apalagi yang memang baru mau mulai gitu.
1: Atau Bu Sofi juga punya
2: kembali,
1: Bu Sofi juga bisa ini apa mengusulkan ke pelajar-pelajarnya dalam hal pembuatan puisi, misalnya kesulitan, kendala terkait tema, apalagi budaya tadi ya Bu Sofi yang kita obrolin sebelumnya gitu ya. Nah, sarana yang efektifnya tadi nih Bu Sofi. Kalau Pak Omar tadi kan sarana efektifnya jam 2 pagi.
2: Kalau anak-anak disuruh jam 2 susah juga nanti. Pagi nanti ngantuk ya. Okay. Ya kalau masalah ide, masalah apa ya untuk menyerap sesuatu tulisan itu tiap orang beda-beda. Kalau kayak ibu aja itu harus yang tenang. Kalau ibu suka yang sepi, sunyi baru bisa menulis gitu kan. Jadi kalau anak-anak biasanya kalau Gen Z ini lebih suka ditemani dengan musik. Okay. Jadi mereka sambil dengar musik, pakai headset atau apa, nanti mereka bisa nulis. Kebetulan kalau di sekolah, ibu itu membina sebuah eskul. Nah, jadi eskul ini memang anak-anak yang tertarik di bidang sastra. Jadi termasuk salah satunya puisi itu. Jadi kalau ketika kita bahas puisi itu kadang ibu beri satu tema, kemudian itu di posting di IG kami sendiri, IG internal kan. Jadi kami punya platform khusus untuk mempublish karya-karya mereka. Nah, nanti boleh dipakai aransemen atau ada latar atau apa. Itu menyesuaikan saja. Nah, dari situlah ibu akan menilai bagaimana puisi-puisi Gen Z ini dalam menyuarakan satu tema.
1: Oke, jadi diberikan tugas dengan tema tertentu dulu gitu ya. Lalu mereka akan
2: iya, tema tertentu dulu.
1: Memenuhi targetnya tadi. Kalau menurut Bu Sofi nih terkait dengan hasil karya yang kemudian menyesuaikan dengan saat ini dipublish lah gitu ya di era digital. Ini apakah bentuk perkembangan sastra yang positif atau malah sebaliknya kalau menurut Ibu?
2: Kalau menurut Ibu positif ya. Positif, artinya ya? Anak-anak Gen Z ini di era modern ini jadi generasi muda dan puisi itu bertransformasi ya. Jadi dari puisi yang kaku menjadi sebuah bentuk ekspresi digital yang segar. Jadi kayak TikTok Reels, IG Reels itu kan segar ya, nengoknya kan, ngeliatnya. Nah itu transportasi mereka, ini dunia mereka. Kita nggak bisa artinya langsung menjudge, kok itu puisi kamu kayak gini, jangan dulu, jangan kita judge dulu. Okay. Artinya itu mematikan ekspresi mereka kan. Kemudian ketika mereka menghidupkan puisi lewat platform itu sebenarnya sudah mengajak kawan-kawannya itu untuk membaca secara tidak langsung kan. Oke, ini nanti coba kamu tag ini atau di share ya atau dibagikan. Nah, ketika mereka berkarya itu kalau kita lihat sudah banyak tema-tema keseharian mereka, perasaan, pengalaman, kesehatan mental ya. Artinya emosi-emosi yang tervalidasi memang di dunia mereka saat ini, di zaman mereka. Kemudian juga lewat platform itu menjadi wadah kreasi yang menurut Ibu benar-benar menarik, dibingkai apalagi dengan instrumen, latar musik, ya, kemudian ada slide demi slide, atau juga nanti apa ya, kayak running text itu ya, puisi kata yang muncul satu-satu ya. Nah, dari situ juga sudah membuat mereka bagaimana berekspresi sesuai dengan teknologi saat ini, perkembangan zaman. Kalau Ibu sih menganggapnya itu positif saja.
1: Positif,
2: bisa
1: ya,
2: bisa ya. Bisa jadi juga nanti ada puisi digital gitu ya, di suatu saat nanti. Siapa tahu ini.
1: Sekarang ini kan baru ini, Bu, cerpen digital ya.
2: Iya, cerpen digital. Nah.
1: Digital yang memberikan income bagi penulisnya. Siapa tahu nanti kedepannya puisi seperti gitu juga ya perkembangnya.
2: Iya.
1: Kalau
2: lagi memang lomba-lomba daring kan banyak ya, juga tuh.
1: Benar-benar. Benar. Sekarang
2: komunitas-komunitas sudah daring, iya.
1: Yang seperti
2: lagi di kafe-kafe.
1: Iya. Seperti Bung Romlan tadi kan lombanya daring juga kan, yang
2: ya,
1: akhirnya mendapatkan sertifikat-sertifikat online tadi
2: gitu. Ya. Jadi ketika anak yang malu-malu ikut lomba di sekolah misalnya, Ibu arahkan coba kamu ikut secara daring ya. Karena kan, anaknya kan enggak
1: kenal,
2: mau
1: kan?
2: Yang terlalu diketahui. Ya, ya benar, coba kan, kamu ikuti itu.
1: Jadi apa tuh yang lawan lombanya ini kan enggak ada yang dikenal kan. Jadi kirim-kirim aja karyanya. Nah, dari pihak sekolah sendiri nih Bu Sopi tadi kan bilang itu mengarahkan gitu ya. Ada sebuah platform yang dimana anak-anak tadi bisa mengupload karya mereka. Selain itu memfasilitasi apa lagi nih dari SMA Negeri 1 Sungai Liat untuk bentuk dukungan dan juga atau kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan puisi?
2: Iya, jadi kalau secara kontinu itu biasanya kami gerakkan di kegiatan Bulan Bahasa, itu secara kontinu ya, atau nanti di pada saat puncak di ulang tahun sekolah.
1: Jadi bulan
2: nanti
1: depan
2: ketika
1: ya,
2: ada
1: Oktober
2: momen,
1: ya?
2: Februari,
1: oh,
2: bulan
1: Februari
2: tahun.
1: Ya?
2: Kalau bulan Bahasa, Oktober.
1: Iya, bulan Oktober. Depan ya.
2: Ya, Nah itu rencana nanti kita ada kema literasi Insya Allah yang bareng.
1: Oh, udah direncanakan, udah dibocorin lagi
2: udah.
1: Ya.
2: Iya benar, ini mau arahnya ada kema literasi nanti di malam-malam itu ada penampilan-penampilan. Itu maunya nanti theatrical puisi nanti.

0: dipercaya ya untuk mewakili provinsi ke nasional sebagai sekolah adiwiyata. Nanti kan nanti ada prasyarat-prasyarat tuh di item-item penilaian, minimal ada karya yang berkaitan tentang sampah gitu kan. Gini-gini ya. Jadi kita memunculkan lomba puisi, cipta puisi yang bertema tentang lingkungan.
1: Lingkungan, oke.
0: Ya, cerpen tema lingkungan gitu.
1: Oke. Selain itu sebagai karya seni, nilai edukatif atau juga pembentukan karakter apa yang bisa didapatkan remaja-remaja kita nih Bu Sopi ketika mereka aktif membaca, aktif menulis puisi?
0: Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik ya. Ketika kita membaca sebuah karya sastra, sebuah puisi, sebenarnya kita belajar tentang kehidupan, Mbak Rara. Ya, sedalam itu loh kalau kita membahas tentang apa sih yang dihadirkan dari sebuah puisi. Kita membahas tentang kehidupan, kita membahas tentang sejarah, kita membahas tentang manusia itu sendiri. Jadi, ada sebuah puisi yang mengangkat tentang sejarah, misalnya tragedi Mei 1998, ya. Ketika Gen Z tidak tahu peristiwa itu, mereka menelusurinya lewat sebuah puisi. Mereka tidak tahu bagaimana alam ketika berontak, bagaimana tanda-tandanya itu bisa lewat sebuah puisi, membaca tanda-tanda Taufik Ismail. Kemudian ketika mereka ingin apa ya, membahas sosok seorang ibu, mereka bagaimana membayangkan ibu itu seperti apa. Itu ada puisi Ibu di Zawai Imron yang melukiskan ibu itu kayak bidadari tanpa selendang gitu ya. Aduh, aku kalau udah ini kayak baper ini.
1: Haru ya.
0: Haru banget. Jadi kalau membahas puisi itu sebenarnya kita bicara tentang kehidupan. Luas banget. Sejauh itu kedalaman makna dari sebuah puisi yang dituliskan.
1: Ini sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ini Bu Sopi, seperti apa harapan dan pesan Ibu Sopi sendiri untuk generasi kita yang ada di Bangka Belitung secara khususnya dan juga yang sedang mendengarkan kita sebelajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang untuk saat ini supaya tidak ragu untuk mulai membaca puisi, mencintai, menulis dan membuat karya puisi itu sendiri.
0: Oke, mungkin Ibu ambil dari sebuah kutipan ya. Kutipan dari seorang penyair, penyair luar yang diterjemahkan, dia mengatakan bahwa puisi adalah satu-satunya tempat di dunia agar manusia dapat berbicara dengan seluruh jiwa mereka tanpa rasa takut. Itu loh.
1: Oke, itu dia ya. Berkenan dengan puisi itu sendiri. Ada yang masih ingin ditambahkan sebelum kita closing?
0: Kalau menurut Ibu sendiri, jangan takut berekspresi, jangan takut bersuara. Kalau memang masih takut, maka berpuisi saja.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Sophie yang sudah mau berbagi untuk di siang hari ini. Untuk Spradi, sahabat-sahabat budaya kita. Semoga terus menginspirasi ya Ibu Sophie ya.
0: Ya, makasih Mbak Rara. Terima kasih juga.
1: Ya, untuk pendengar-pendengar yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih juga atas partisipasinya. Dan kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran Budaya Belajar Sumba edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa selalu dengarkan siaran Budaya Belajar Sumba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Prompar FM.
1: Di sana Dinas Pertanian dalam waktu dekat akan merealisasikan bantuan sebanyak 40.000 batang bibit kelapa sawit gratis kepada masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan perkebunan rakyat sekaligus membantu petani mendapatkan bibit sawit yang berkualitas. Bantuan bibit tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan terdata sebagai calon penerima. Dinas Pertanian memastikan proses pendistribusian akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Info selanjutnya di sana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Bengkulu Utara mencatat masih ada dua desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap 2. Kedua desa tersebut yakni Desa Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, dan Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya. Kepala DPMD Bengkulu Utara Rahmat Hidayat mengatakan keterlambatan itu disebabkan kendala internal desa, yakni dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pada tahap sebelumnya. Di Desa Sungai Pura, kendala berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal badan usaha milik desa atau BUMDes, sedangkan di Desa Bukit Makmur, persoalan administrasi berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk pekerjaan fisik. Informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan di sana kabar kita selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat dan baru aja tadi kita dengarkan dan bergabung bersama RRI Perempat Sungai Liat dan kini balik lagi ke RRI Perempat Bengkulu. Tetap bersama kami di 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Eh, Mbak Aura, dari mana?
2: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
1: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
2: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
1: Mantep, jadi untung dong.
2: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
1: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
2: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Prompet FM

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Suara Budaya Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM RRI Prambor pukul di sana tidak terasa hari kol menunjukkan pukul 14.58 waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi Brando siang bakal berakhir di sana dan bakal beranjak ke Brando petang. Dan di mana saya dengan Kamal pamit undur diri dulu kalau cek itu di sana dari rumah dengar di sana segala. Terima kasih yang langganingkan dan dengarkan selama Brando siang ikut tadi di sana. Dan di Brando petang kelak di sana bakal dikawani kek Inga Sofia di sana ya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sana kabar kita di tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo Petang, di mana otoritas jasa keuangan mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang inovatif, inklusif, dan aman. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyampaikan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Friderika saat membuka Festival Ekonomi Nyari Senang di Jakarta International Convention Center. Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki posisi penting dalam menghubungkan perkembangan teknologi dalam kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, Nyari Senang kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan pelaku teknologi diperlukan agar perkembangan ekonomi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Informasi selanjutnya, di sana Polda Bengkulu kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui program bedah rumah dan bakti sosial bagi warga yang membutuhkan di Kota Bengkulu. Kegiatan peresmian dilaksanakan Jumat 25 September 2026 di tiga lokasi, Kelurahan Pagar Dewa, Tanah Pata, dan Kebun Keling. Peresmian salah satunya berlangsung di kediaman Joko Maulana di Gang DP Negara 7, RT 21, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, serta rumah Poniman di Jalan Kuala Alam, Kelurahan Tanah Pata, Kecamatan Ratu Agung. Selain itu juga di sana, bantuan juga menyasar di kediaman Nilwan di Jalan Benteng, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid bersama sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid secara langsung meresmikan hasil program bedah rumah tersebut dengan didampingi para pejabat utama Polda Bengkulu. Program ini ada senang diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman bagi warga penerima manfaat. Demikian hari sanak informasi di kabar kita di Barendo Petang hari Iko di Sabtu 26 September 2026. Nantikan satu jam kemudian nih hari sanak kabar kita di rri.co.id ataupun bisa di-download di RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Iya, selamat sore ataupun selamat petang nih, ada senak segalo bersama saya Inga Sofi di Berendo Petang hari Iko, tepatnya Sabtu di akhir minggu Iko di 26 September 2026 nih, ada senak yo. Dan tentunya kami ucapkan selamat sore buat adik senak segalo yang saat ini sedang melakukan seragam aktivitas segalo di baik itu di rumah ataupun di luar rumah, dan kami ucapkan salam ketemu kembali di Barendo Petang. Nah, kita akan sajikan lagu joget kita nih yang nuansa dangdut tapi lagu nuansa daerah nih ada di sana kyo. Dan kami juga akan membuka di 0736732194 atau di 0811781654. Dan nanti akan berkumandang juga nih azan azhar nih ada di sana di 15.10, dan juga nanti ada diiringi dengan lagu-lagu Islami yang tentunya nanti juga akan dilanjutkan dengan lagu daerah ataupun lagu dangdut nih di joget kita. Bersama saya Inga Sofi di 91,7 MHz adik sanak di RRI Pro 4.

0: Iya, halo selamat pagi, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya. Dengan siapa nih, Pak? Dang? Amdan Yusuf. Sorry, ini lagi batuk-batuk. Selamat pagi, selamat sore nih Dang Yusuf dengan saya Inga Sofi nih. Aduh, suaranya kresek-kresek ya. Sebentar kita setel suara-suaranya dulu nih. Oke. Oke. Dang kami stop dulu ya karena azan azhar ya. Oke, sip. Iya, kalau kami baru mulai. Oke ya, Dang ya. Oke, waalaikumsalam.
1: Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah SAW dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Dari sana informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu meraih juara 3 kategori penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas dalam rangka peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Penghargaan tersebut arisan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja jajaran Ditlantas dalam penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Ditlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi personil untuk meningkatkan kinerja. Menurutnya, penanganan kecelakaan harus dilakukan secara cepat dan profesional serta diikuti langkah pencegahan. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Polres Lebong bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong memasang batang bronjong sebagai penanganan atau sebagai penahanan aliran sungai air Ketaun di Desa Talang Lea 2, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani. Mereka turut terlibat langsung dalam proses pemasangan batu bronjong di sepanjang titik sungai yang dinilai membutuhkan penguatan. Pemasangan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tebing sungai dan mengantisipasi dampak luapan maupun derasnya aliran sungai air Ketaun, terutama terhadap lingkungan dan permukiman warga di sekitaran air aliran sungai. Kapolres Lebong bersama personel juga bergotong royong di hari senak dengan masyarakat setempat dalam mengangkut dan memasang batu ke dalam rangka bronjong. Kegiatan ini mencerminkan keterlibatan Polri dalam mendukung upaya pemerintah daerah bersama masyarakat menghadapi potensi bencana. Demikian ada sanak informasi kabar kita, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan nantikan informasi 1 jam ke depan dari rri.co.id, dan adik sanak juga bisa download di RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Iya, di 91,7 MHz ini Arek Sanak di Berendo Petang di Joget Kito. Dan satu segmen di Joget Kito ini masih berlangsung hingga pukul 17 waktu sebagian barat nih Arek Sanak yo. Dan kami juga turut mengundang Arek Sanak di 0736732994 atau di 0811786544. Dan tentunya di petang kini hari kok kami ucapkan selamat sore buat Arek Sanak segalo yang sedang menikmati santai sorenya di hari Sabtu iko dak. Tapi cuaca lah agak mulai redup-redup nih Arek Sanak, tentunya yang sedang dalam perjalanan semoga bisa safety di jalan dan optimal membawa kendaraan nih Arek Sanak segalo yo. Dan yang kini sedang melakukan aktivitas olahraga, kami ucapkan selamat berolahraga, semoga semangat dan sehat selalu yo buat kebugaran tubuh. Dan Arek Sanak juga di hari Sabtu kok tentunya banyak yang ngumpul kayak keluarga ataupun juga lagi bersantai ria di rumah dengan menikmati di akhir pekan ya Arek Sanak yo. Tentunya dengan kebersamaan kita di Joget Kito nih tentunya masih setia ya mendengarkan lagu dangdut berbudaya Nusantara nih yang tentunya bisa menemani Arek Sanak aktivitasnya di sore hari kok di 91,7 MHz.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Melah Berdangdu. Joget kita. Prom 4 FM.

Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Perempat Bengkulu dengan nuansa budaya Nusantara nih di Brendo Petang nih ada sana sama saya dengan Sofi. Dan tentunya di sore hari Iko di sana sudah ada mempersiapkan untuk segala aktivitasnya. Dan tentunya juga ada yang pergi ke kondangan atau ke pesta nih di sana kyo yang memang nuansa perfumnya ada yang lebih di sini cowok ya yang lebih memilih blazer agar tetap rapi ya. Nah, ada beberapa tips nih untuk memilih blazer nih ada sana kyo karena blazer Rico salah satu pakaian luar yang dapat secara instan ini memberikan kesan rapi profesional sekaligus elegan. Biasanya abang-abang atau donga nih yang enggak pakai blazer nih. Namun tentunya di sana pemilihan potongan yang tidak tepat serta perawatan yang sembarangan juga tentunya membuat blazer terlihat kedodoran ataupun cepat rusak nih ada kesan kyo saat membeli blazer bisa memastikan garis jahitan di bagian bahu jatuh tepat di ujung bahu bahwa di sana segala untuk menciptakan siluet tubuh yang proporsional nih. Kemudian juga memilih bahan kain berkualitas seperti linen untuk kesan casual yang adem ataupun bahan wool halus untuk secara formal. Nah, untuk proses perawatannya hindari juga nih di sana terlalu sering mencuci blazer menggunakan mesin cuci karena struktur bantalan bahu tidak merubah bentuk dan cukup gantung blazer di area yang juga memiliki sirkulasi udara baik setelah digunakan untuk menghilangkan kelembapan dan bau dan jika terdapat noda lokal di kain tentunya bisa dibersihkan secara perlahan menggunakan kain lap basah yang diusapkan secara lembut tanpa digosok keras. Nah, di sana itu salah satu tips ya untuk memilih blazer yang sesuai dengan bentuk tubuh dan cara merawatnya agar tetap rapi. Ini untuk donga ataupun abang-abang yang memang style perfumnya menggunakan blazer kalau tidak ke kondangan atau sebagai MC atau ada kegiatan-kegiatan yang formal dah di sana segala ya. Nah, tentunya bisa dilansir di rri.co.id. Nah, di sana di referensi Iko untuk apabila memang ingin bergaya-gaya menggunakan blazer. Di sore hari kok tentunya masih di joget kita dan tinggal menyisakan sekitar 21 menit lagi nih ada sana di donga kita nih. Donga kita, apa sih namanya kok? Joget kita nih, lagu dangdut yang budaya Nusantaranya untuk dipersembahkan kepada Rik Sanak Segalo yang memang lagi beraktivitas santai ataupun juga berolahraga bisa menemani kebersamaan adik sanak segala bersama 91,7 MHz ini kami juga turut mengundang adik sanak di 0736-7321-994 atau di 0811-7816-544. Kami juga membacakan ada line WhatsApp yang masuk dari Dang Riko Tanapata. Hadir joget kita request lagu Murma Tobang dari Ovi Firsti Narsti. Salamnya buat ayah Puput Amzah Yusuf di Jambi, Mak Dadang dan Uda Edi semuanya juga makasih. Oke, makasih Dang Riko yang sudah atensi masuk di joget kita. Nanti kita putarkan yuk Dang atensi lagu yang sudah disampaikan tadi. Bersama kami nih anak di Barendo Petang di 91,7 MHz.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Sjöström mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Grafström menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Grafström mengatakan bahwa semangat atau passion terhadap sepak bola adalah salah satu alasan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan menurutnya PSSI dan pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA Asian Cup. Selain itu, Grafström menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki nilai tersendiri.

Informasi selanjutnya di sana, Universitas Negeri Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai menyiapkan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL kampus. Persiapan ini akan dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melalui verifikasi dan pembahasan teknis. Dan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu terkait arahan persetujuan lingkungan. Tim juga melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan sebagai bagian dari persiapan penyusunan dokumen lingkungan kampus. Kepala PLH LPPM UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fadila, mengatakan AMDAL tidak hanya disiapkan sebagai dokumen administratif. Kajian tersebut di sana akan digunakan untuk memetakan kondisi lingkungan kampus, mengidentifikasi potensi dampak, serta menyusun langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam penyusunan dokumen, ULP UINFAS menangani proses pengadaan dan koordinasi penyedia jasa konsultan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara PLH LPPM berperan mengkoordinasikan data dan informasi lingkungan dari berbagai unit kerja serta memetakan kondisi lingkungan kampus. Demikian dari sana informasi kabar kita tepatnya pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo Petang. Nantikan satu jam ke depan informasi di kabar kita di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Adik sana tentunya dapat melansir informasi di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Ada sana informasi kabar kita di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana pameran Kriya Nusa 2026 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center. Dan diikuti 257 peserta dengan total 410 stan dari Dekranas dan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kementerian hingga Lembaga. Kegiatan dibuka secara resmi Ketua Dekranas dan Selvi Raka Buming dengan mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dekranasda Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu peserta yang membawa sejumlah produk kerajinan unggulan dari pelaku UMKM di wilayah tersebutnya anak-anak untuk diperkenalkan dalam pameran tingkat nasional. Produk yang ditampilkan merupakan hasil karya Mama-Mama Papua yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dari Dekranasda Pusat. Informasi selanjutnya disanak dari kabar kita, PT Jasa Raharja mempercepat pemenuhan hak bagi para korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8. Hingga Sabtu 26 September 2026, total santunan yang telah disalurkan mencapai 1,27 miliar, meliputi penyerahan santunan meninggal dunia, jaminan biaya perawatan korban luka, serta penggantian biaya penguburan. Penyerahan bantuan santunan secara langsung dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin kepada Dewi Indarti, istri dari almarhum Deni Dwi Saputra, salah seorang korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi. Penyerahan santunan berlangsung di rumah duka yang berlokasi di Duku Mecan RT1 RW3 Desa Candi Ampel, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Awaluddin menyampaikan santunan tersebut merupakan wujud kehadiran negara, yakni dalam memberikan kepastian jaminan perlindungan serta pelayanan kepada keluarga korban. Rincian nilai hak yang disalurkan Jasa Raharja mencakup santunan 850 juta untuk 17 ahli waris korban meninggal dunia, 2 santunan penggantian biaya penguburan, serta jaminan biaya perawatan bagi 21 korban luka-luka dengan nilai maksimal 420 juta rupiah. Selain itu, Jasa Raharja masih memproses santunan bagi 5 korban meninggal dunia lainnya. Demikian ada sana informasi kabar kita di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Adi Senak dapat melansir informasi di rri.co.id ataupun bisa mendownload di RRI Digital.

Prompar FM. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana informasi di kabar kita tepatnya pukul 19 waktu Indonesia bagian barat di mana Dinas Pertanian dalam waktu dekat akan merealisasikan bantuan sebanyak 40.000 batang bibit kelapa sawit gratis kepada masyarakat. Program tersebut di sana ditujukan untuk mendukung pengembangan perkebunan rakyat sekaligus membantu dan mendukung rakyat sekaligus membantu petani mendapatkan bibit sawit yang berkualitas. Bantuan bibit tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan terdata sebagai calon penerima. Dinas Pertanian memastikan proses pendistribusian akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian dari sana informasi di kabar kita pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, nantikan di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat nanti 1 jam ke depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

97/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana kabar Kito di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, di mana lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal Nia Rasanak dari RI Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Informasi selanjutnya nih dari kabar Kito hari sana, Timnas Nasional Indonesia meraih kemenangan perdana dalam laga grup

FIFA Asian Cup 2006 dengan skor 2-0 atas Singapura. Ragnar Oratmoghen mencetak gol pembuka menit ke-13 disusul Romeni melalui penalti menit ke-74. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 25 September 2026 malam. Indonesia tampil dominan sepanjang pertandingan melawan Singapura dengan formasi 3-4-3 yang disusun oleh pelatih John Herman. Di menit awal, pemain timnas mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Usnaini mengatakan permainan Indonesia mengalami perubahan dibanding pertemuan sebelumnya. Perubahan ini terlihat dari kehadiran sejumlah pemain yang bermain di kompetisi Eropa. Demikian Adik Sanak informasi kabar kita di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Adik Sanak juga bisa melansir informasi terkini di rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital. Dengan berakhirnya informasi dari kabar kita, maka berakhir pula Adik Sanak pertemuan kita ataupun perjumpaan kita di Barendo Petang. Nanti kami akan langsung mengawali ataupun nanti diisi oleh Inga Miranti. Dengan berakhirnya Barendo Petang, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ko. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Prompat FM.

91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik sanak segalonyo, balik lagi ke saya Inya Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Nah, di malam minggu iko kita kedatangan juga narasumber kita yang luar biasa. Dan tema kita malam minggu iko, merawat tradisi, merespon modernisasi. Nah, untuk adik sanak segalonyo yang mungkin kelak ndak nanya-nanya, ndak cerita-cerita, atau mungkin ndak curhat-curhat di malam minggu iko, boleh gabungan ke kami melalui channel YouTube kami, boleh komen-komen di channel YouTube di RRI Net Bengkulu, atau bisa juga hubungi kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi di 7321994. Atau untuk adik sanak segalonyo yang ndak gabungan ke kami melalui layanan WhatsApp, chat, dan di WhatsApp itu bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Tapi ada sana segalanya, sebelum kita kenalan kayak narasumber kita malam hari iko, kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dan ngoceh-ngoceh, kita dengarkan dulu ada lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sana segalanya. Ini adalah lagu dari Jarvis, Ikan Pais.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senang segalonya, balik lagi kita di acara Senandung Bumi Merah Putih. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa, pastinya yang udah datang jauh-jauh gabung ngobrol kayak gitu di studio RRI Pro 4 Bengkulu. Ikut kita udah kedatangan narasumber kita, ada Inga Firdarani. Boleh Inga disapa dulu adik sanaknya Inga?
2: Halo adik sanak segalanya, perkenalkan nama saya Firdarani, bisa disapa Firda biasanya gitu.
1: Oke, Inga Firda yo. Kalau boleh tahu nih Inga, aslinya orang mana nih Inga?
2: Aslinya Inga orang Kepahyang.
1: Oke, orang Kepahyang. Sukunya apa kalau di sana Inga?
2: Sukunya terkenalnya dengan Rejang, tapi saya sendiri bukan orang Rejang Inga.
1: Apa sukunya kalau Inga?
2: Selatan sama Palembang.
1: Oh, campur-campur ya. Selatan, selatannya di mana?
2: Selatannya di arah kurang tahu sih.
1: Aduh, jujur. Kurang tahu. Mana atau Kedurang?
2: Kayaknya arah-arah Kedurang.
1: Oh, arah-arah Kedurang. Oke. Nah, adik senak segalanya, sesuai dengan tema kita malam hari ini, temanya tentang merawat tradisi, merespon modernisasi. Karena cak yang kita tahu sampai sekarang itu udah banyak teknologi yo, lalu AI, lah banyak hal-hal yang canggih lah. Nah, jadi kita bakal diskusi, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ngawani adik senak segalanya di malam minggu ini, dengari cerita dari Inga Firda yo. Nah, Inga kalau boleh tahu nih Inga, kalau seandainya setelah Inga dengar kata tradisi, apa sih hal yang pertama terlintas di pikiran Inga?
2: Kalau pertama mendengar kata tradisi ya Inga, yang pertama sekali itu kayak identitas gitu. Karena kan tradisi itu ya nilai luhur yang ada gitu Inga. Jadi nilai yang harus dijaga walaupun modernisasi saat ini berkembang pesat gitu Inga.
1: Jadi menurut Inga Firda, ngapa sih tradisi itu sekarang tuh masih penting untuk ada di kehidupan yang udah serba modern ini?
2: Kenapa penting ya Inga ya? Sangat penting Inga. Karena kan tradisi itu kan nilai luhur dari turun-temurun gitu. Sudah ada sejak dulu dan harus dikembangkan sekarang. Karena kalau tanpa tradisi kita tuh bakal kehilangan arah gitu ya.
1: Oke, karena kita di Bengkulu nih kalau bahas-bahas tentang tradisi nih ya, kira-kira menurut Inga, kan Bengkulu nih punya banyak nih yang tradisi kan. Betul. Bengkulu kayo, kayak budayo. Nah, kalau dari Inga sendiri, dari sekian banyaknya tradisi yang ada di Bengkulu, apa tradisi yang menurut Inga paling dekat atau paling berkesan yang pernah Inga tengok atau rasokan?
2: Paling berkesan itu sebenarnya tabut Inga.
1: Oh, tabut.
2: Ya, walaupun sebenarnya jarang juga ke tabut. Karena kan waktu SMA itu kan stay-nya cuma di Kepahyang. Nah, ketika di Bengkulu inilah yang merasakan tabut.
1: Oke, gitu. Datang terus ya jadi setiap hari.
2: Enggak juga. Boncos datang setiap
1: hari. Apa yang Inga rasakan pas nengok festival tahunan Bengkulu itu Inga?
2: Yang paling seru itu adalah melihat apa yang ditampilkan dari tabut itu sendirinya. Okay. Kayak ada tarian, terus juga gotong royong, terus juga bisa membuka peluang pekerjaan. Saya sendiri juga pernah kerja di tabut.
1: Kayak bazarnya ya, gitu. Jualan, asik. Nah, kalau menurut Inga sendiri, sekarang kan anak muda tuh kan dekat dengan media sosial. Betul. Karena Gen Z apalagi yo, dekatnya kayak media sosial, terus kayak budaya-budaya yang populer lah melalui media, banyak banyak juga kan. Nah, kalau menurut Inga dari tren-tren yang ada, menurut Inga apa modernisasi itu bisa jadi ancaman enggak sih untuk tradisi kita sekarang?
2: Sebenarnya bisa jadi ancaman ataupun tidak menjadi ancaman Inga. Karena kalau yang pertama menjadi ancaman itu anak-anak muda sekarang kan sudah terjangkit lah istilah katanya gitu ya, terjangkit virus kita. media sosial yang sangat canggih ini, medsos, arus informasinya sangat luas lah gitu Inga. Nah, itu bisa jadi ancaman bagi anak-anak muda, terutama anak muda yang anak-anak Gen Z gitu, bisa meninggalkan yang namanya tradisi tadi ataupun budaya. Tapi bisa juga menjadi peluangnya, karena kalau peluang itu kan arus informasinya cepat ya, ya teknologi zaman sekarang. Nah itu bisa menjadi pedoman lah untuk anak-anak muda menyebarkan informasi tradisi terutama di Bengkulu gitu, menyebarkan virus-virus lah kepada khalayak ramai apa sih tradisi yang ada di Bengkulu begitu ya.
1: Oke, kalau menurut Inga sendiri selain karena modernisasi ya, apa sih yang ngebuat anak muda atau Gen Z itu agak berjarak dengan tradisi?
2: Yang pertama itu Inga karena ya Fadi Firda gitu ya Inga, kayak yang pertama kadang tradisi itu terlalu monoton ataupun formal. Dibalutnya masih seperti itu. Tapi zaman sekarang itu karena modernisasi tadi sudah mengikuti perkembangan zaman, ada beberapa tradisi itu Inga yang memang kayak udah berubah gitu. Dari musik seperti doll gitu Inga, nah itu udah dibalutnya sama yang kayak modern. Jadi dengarnya ataupun kayak tarian juga seperti itu enggak bosan lagi.
1: Oke, tidak sama teman tari tradisional, enggak udah kreasi. Oke, tapi nih menurut Inga kan saya tuh pernah dengarkan Inga kayaknya ada beberapa anak muda kita bahas aja tentang tradisi pernikahan contohnya. Apalagi kalau di Bengkulu Selatan kan Inga yo. Untuk tradisi pernikahan di Bengkulu Selatan itu karena saya orang Kedurang ya Inga yo. Banyak anak muda yang pernah nyampaikan kalau lumayan ribet tradisi pernikahannya karena banyak tetek bengeknya, kayak bahkan dari sebulan sebelum menikah tuh udah banyak kegiatan-kegiatan adatnya. Nah menurut Inga cak mana sih tentang anak muda yang ngatokan kalau tradisi itu terlalu ribet?
2: Kalau untuk tradisi terlalu ribet sebenarnya tidak Inga, tergantung mereka, cara pandang mereka lah terhadap tradisi itu sendiri bagaimana. Kalau mereka merasa ribet berarti mereka tidak akan mengenal sejarah lama. Karena adanya sejarah baru, maka kita harus tahu dulu sejarah lamanya bagaimana. Seperti itu. Jadi jangan tinggalkan tradisi. Karena tradisi itu tidak membosankan.
1: Bisa diperbarui dengan hal-hal yang tidak melupakan yang lamanya kan, tapi ada pembaruannya biar tidak bosan. Karena Gen Z ini banyak apa yo, kalau hal-hal yang monoton kayaknya tidak suka,
2: tidak serba instan lah.
1: Iya, tidak yang tidak ribet. Nah kalau dari Inga sendiri nih, cak mana sih cara Inga membedakan kan? Banyak sekarang itu orang yang udah, ada beberapa lah anak muda yang udah lumayan aware cak tentang tradisi dan budaya yo, cak di Bengkulu ini kita kok udah ada putra-putri kebudayaan kan itu yang udah lumayan aware lah untuk menyampaikan budaya-budaya, kayak ada duta pariwisata kan juga ikut melestarikan salah satu budaya juga kan wisata di Bengkulu ini kan. Nah kalau menurut Inga sendiri sih dari hal-hal itu dan kecanggihan teknologi sekarang ini yang udah modern, cak mana cara Inga membedakan melestarikan tradisi dengan sekedar menjadikan budaya sebagai tontonan?
2: Melestarikan budaya sebagai
1: tontonan
2: aja. Untuk anak-anak muda sekarang kan banyak ya Inga, kayak kalau tradisi itu cuma jadi kayak sebuah tontonan, contohnya di tabut gitu kan. Tapi kembali lagi cara pandang mereka tentang tradisi itu tadi. Nah seperti yang dikatakan Inga tadi, ada banyak nih duta pariwisata, bujang gadis dan lain sebagainya, itu kan termasuk ke dalam budaya dan tradisi. Nah salah satunya mereka itu sudah melestarikannya Inga dengan mengikuti ajang itu gitu Inga.
1: Oke, nah jadi dari kegiatan-kegiatan yang biasanya sering dilakukan kayak anak muda di media sosial, banyak anak muda yang sekarang jadi apa? Konten kreator. Banyak jadi influencer, konten kreator. Nah, dan media sosial tuh sering dianggap ngebuat budaya lokal tuh semakin apa ya, terkikis lah bahasanya Inga. Lumayan terkikis karena banyak hal-hal yang udah ditengok mungkin apa ya, budaya-budaya luar kayak gitu, tren-tren luar kan udah banyak ditengok. Jadi banyak budaya yang semakin lama tuh semakin tersisih. Tapi di sisi lain media sosial tuh kan juga jadi ruang promosi budaya kan untuk orang-orang yang mengenalkan budaya tadi seperti duta-duta tadi kan Inga yo. Nah, menurut Inga sendiri, cuman seharusnya kita memanfaatkannya tuh Inga.
2: Memanfaatkan modernisasi saat ini ya Inga yo. Nah, dengan adanya modernisasi ini yo, yang dimainin anak Gen Z sekarang apa sih Inga? medsos
1: gitu. Ya.
2: Nah, maka kita harus bisa mengendalikan media sosial itu dengan cara kita mengenalkan tradisi kita. Bisa buat konten perkenalan, apa sih tradisi yang ada di Bengkulu, terus juga bisa memperkenalkan musik-musiknya dan lain sebagainya. Jadi gunakan teknologi itu sendiri sih.
1: Oke, jadi menurut Inga hal apa sih yang perlu diperhatikan biar tidak kehilangan nilai budaya itu, caronya? Cara yang memang untuk, benar-benar harus diperhatikan.
2: Yang harus diperhatikan betul adalah jati diri sih, Inga.
1: Jati diri, ya, jangan kehilangan jati diri.
2: Yes, bukan jati diri sebagai diri sendiri, akan tapi jati diri bahwa kita tuh terlahir dari sebuah tradisi.
1: Oke, okay. Ya. Jadi tetap aja balik-balik ke asal yo, iya, karena memang betul. Dari awal pun juga lingkungan kita udah budaya. Jadi sampai besar pun juga harus balik lagi ke budaya gitu.
2: Betul ya.
1: Kalau Inga sendiri nih, kalau dari Payang itu mayoritasnya itu selatan kah, atau mayoritas Rejang di lingkungan Inga?
2: Kalau di lingkungan Inga sendiri itu selatan.
1: Oh, sama memang Rejang. Mayoritas selatan sama Rejang, tapi mayoritasnya selatan ya di lingkungannya.
2: Mayoritasnya selatan.
1: Nah, kalau di sana sendiri tradisi atau budaya adat yang masih sering dilakukan apa tuh Inga kira-kira?
2: Itu yang kayak ini di pernikahan salah satunya. Nah, ada yang kayak masih apa ya namanya? Lupa juga Inga, tapi ada yang kayak silat-silat. Nah, itu
1: okay,
2: masih.
1: Oke, masih pakai itu ya.
2: Terus juga yang terkenal itu biasanya sekujang. Pernah dengar Inga sekujang?
1: Pernah dari Seluma katanya.
2: Ya, tapi di Kepayan juga
1: oh,
2: ada.
1: Oh, di Kepayan juga ada.
2: Di tapak gedung. Nah, itu biasanya dilakukan sehari ketika lebaran, malamnya ya.
1: Oke. Itu sama enggak sih sekujang di Kepayang sama sekujang di Seluma? Kalau di Seluma kan kue kan, ngambil-ngambil kue, sekujangnya kan terus pakai pakaian seram, pakai pakaian setan kan, dan keliling di satu satu arah-arah kan penduduk, di arah kayak penduduk dan ngambil-ngambil kue-kue lebaran itu. Nah, kalau di Kepayang kayak mana tuh sekujang?
2: Sama persis.
1: Oh, sama.
2: Iya, sama.
1: Oh, kayaknya mungkin cabang dari sana ya.
2: Ya mungkin sih, ya. Karena kan lebih terkenal yang di Seluma.
1: Ya. Iya, soalnya pernah juga nengok di di Seluma kan itu juga ada tariannya kan, tari sekujam. Kebetulan kemarin tuh di Manduo juga pernah nengok ada penampilan tari sekujam itu. Dan pakaiannya itu pakai apa, ijuk-ijuk tuh nanya.
2: Nah.
1: Pakai apa yang cak ijuk-ijuk tuh dari atas sampai ke bawah itu penarinya pakai ijuk, full ijuk.
2: Kalau melihat tariannya belum pernah.
1: Oh, belum pernah.
2: Kalau di Kepahyang itu dia tuh memang ada kayak tempatnya, Inga. Nah, mereka berkumpul di situ, riasnya di situ. Nah, tapi enggak ada tarian.
1: Oke. Berarti kayak cuman tradisi sebelum lebaran aja ya, Inga ya.
2: Sesudah lebaran ini, lebaran kedua mereka.
1: Oh, lebaran kedua, ya. Bukan sebelum lebaran.
2: Lebaran kedua malamnya.
1: Malam lebaran ketiga.
2: Ya, jadi biasanya itu rame full di jalan itu.
1: Memang arak-arakan ya.
2: Betul.
1: Keren. Kalau Inga sendiri pernah enggak nampil jadi sekujangnya? Itu kan pakaian seram itu kan?
2: Ya, belum pernah sih Inga. Cuma pernah nonton aja.
1: Ikut-ikut aja ya.
2: Foto-foto kita.
1: Oke. Biasanya itu tuh untuk hantu, pakaian hantunya tuh memang ada ketentuannya atau siapa sih Inga?
2: Bebas sih Inga.
1: Oh, bebas.
2: Ada
1: ya?
2: Yang jadi pocong, gundurwo dan sebagainya. Okay. Intinya yang serem-serem lah Inga.
1: Kayak Halloween versi Indonesia ya.
2: Iya. Yang tradisionalnya.
1: Oke, jadi kita bisa juga. Harusnya kalau memang bisa itu dirayakan di setiap tempat di Bengkulu, memang benar-benar bisa jadi Halloween versi Indonesia.
2: Betul,
1: ya.
2: Bisa sih.
1: Karena pakaian serap, malam-malam juga kan arak-arakannya kan. Keren. Kalau untuk makanannya sana tuh lebih kental ke makanan Rejang atau makanan selatan sih ya di lingkungan Inga?
2: Kalau di lingkungan yang sekujang atau gimana?
1: Di lingkungan Inga tinggal?
2: Di lingkungan saya lebih ke selatan.
1: Selatan ya. Oke. Berarti kayak apa ya selatan nih? Gulai rebung.
2: Lemah
1: Rejang ya.
2: Iya.
1: Itu apa namanya tuh? Mungkus, ya kan? Ikan mungkus, gulai mungkus, kayak itu kalau selatan. Oke, ada serak segalonyo, kita masih banyak hal sebenarnya nak dibahas, tapi kita break dulu sebentar karena kita bakal dengarkan beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada serak segalonyo. Tapi untuk ada serak segalonyo tetap stay di 91.7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: Bengkulu, suara budaya Nusantara.
1: Ada senang sekolahnya balik lagi ke saya Inga Miranti dan juga tentunya ke narasumber kita yang luar biasa malam hari iko ada Inga Firda. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol, kita udah bincang-bincang nih ke Inga bahas tentang budaya, tentang tradisi, anak muda, dan tentang modernisasi. Sesuai dengan tema kita ya, merawat tradisi, merespon modernisasi. Karena memang seharusnya anak muda itu cak itu, kita tidak melupakan tradisi tapi kita tetap mengikuti arus. Karena agar kita tidak tertinggal ya, kita tidak boleh menjadi manusia yang menolak kemajuan teknologi, harus kita imbangi. Oke, tapi ada senang-senangnya karena kita udah ada di penghujung acara nih, karena sekarang udah lanjutkan pukul 20.55, udah waktunya saya ke Inga Firda pamit undur diri sebenarnya di ruang dengar ada senang-senangnya. Tapi sebelum itu kita ada beberapa pertanyaan lagi nih Inga yang masih bisa lah dijawab dikit-dikit, tipis-tipis masih boleh. Oke Inga, ada nih, kira-kira menurut Inga, pesan lah ya bahasanya, pesan dari Inga Firda untuk anak muda Bengkulu nah, yang rasa budaya tradisional itu masih kuno.
2: Pesan untuk anak-anak muda, jangan terburu-buru lah gitu, untuk meninggalkan, kayak tradisi. Jangan terburu-buru meninggalkan yang lama demi kebaruan atau pembaruan modernisasi saat ini. Karena kalau tanpa tradisi kita tidak tahu bagaimana kedepannya nanti meluruskan lah gitu apa yang terjadi kedepannya. Jadi terus hadapi pembaruan tapi jangan tinggalkan yang lama.
1: Oke. Nah ingat kalau seandainya tradisi itu adalah warisan dari masa lalu dan modernisasi itu adalah kehidupan masa kini, apa yang Mbak Inga Firda titipkan untuk generasi Bengkulu di masa depan?
2: Yang pertama itu Inga
1: kira-kira
2: tradisi ya Inga ya?
1: Untuk generasi untuk titipkan generasi. Dititipkan lah untuk generasi mudo di masa depan.
2: Jangan tinggalkan tradisi sih.
1: Oke, jangan tinggalkan tradisi. Karena kita lahir pun juga karena tradisi, hidup dengan adat dan budaya. Apalagi Bengkulu ini kaya raya dengan adat dan budaya ada sanak segalanya. Oke, terima kasih ya Inga Firda yang udah ndak ngobrol-ngobrol, ngata-ngata ngawani saya kayak adik sana malam minggu iko, yang mungkin ada yang sambil nongkrong di teras atau mungkin ada yang sambil dengari lagi di jalan sambil malam mingguan. Oke, dan terima kasih juga untuk adik sana segalanya yang udah gabungan kayak kami di malam minggu iko, malam minggu yang sangat padat yo. Padat untuk adik sana segalanya, hati-hati di jalan karena memang Bengkulu malam minggu ini lumayan macet. Banyak yang jalan-jalan dengan kekasih tercinta, dengan teman hidup. Jadi terima kasih untuk adik sanak segala.

yang sudah gabungan, dan terima kasih juga Inga Firda udah ndak main ke studio RRI Pro 4 Bengkulu. Dan untuk desa segalonyo, tetap stay di RRI Pro 4 Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ada di segmen request lagu daerah. Untuk desa segalonyo boleh request lagu daerah melalui layanan telepon atau bisa juga melalui layanan WhatsApp. Untuk hari ini terima kasih Inga, terima kasih desa segalonyo. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Ada sana kita masuk ke kabar kita. UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu siapkan AMDAL Kampus Hijau. Universitas Negeri Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai menyiapkan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL Kampus. Persiapan ini dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bengkulu melalui verifikasi dan pembahasan teknis pada Kamis 24 September 2026. Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu terkait arahan persetujuan lingkungan. Tim juga melakukan verifikasi dan pengawasan lapangan sebagai bagian dari persiapan penyusunan dokumen lingkungan kampus. Kegiatan dihadiri Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Profesor Dr. Hairudin MAG dan Wakil Rektor 2 Dr. Japarudin MSI, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Unit Layanan Pengadaan ULP Pusat Lingkungan Hidup LPPM UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, tim DLH Kota Bengkulu serta konsultan lingkungan. Kepala PLH LPPM UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu juga mengatakan AMDAL tidak hanya disiapkan sebagai dokumen administratif, tapi juga kajian tersebut akan digunakan untuk memetakan kondisi lingkungan kampus, mengidentifikasi potensi dampak serta menyusun langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam penyusunan dokumen ULP UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu menangani proses pengadaan dan koordinasi penyedia jasa konsultan sebagai sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara PLH LPPM berperan mengkoordinasikan data dan informasi lingkungan dari berbagai unit kerja serta memetakan kondisi lingkungan kampus. Ada sana segalanya, untuk ada sana segalanya yang enggak baca berita selengkapnya bisa baca di rri.co.id atau bisa langsung download di RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senang segalonyo, masih kayak saya, Inga Miranti di Senandung Bumi Merah Putih. Dan kita ada di segmen request lagu daerah. Nah, untuk adik senang segalonyo yang gak gabungan kayak kami, bisa melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi, untuk adik senang segalonyo yang gak gabungan kayak kami, melalui layanan telepon bisa di 7321994. Atau untuk adik senang segalonyo yang gak gabungan kayak kami, melalui layanan WhatsApp juga bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Untuk adik senang segalonyo bisa request lagu daerah, atau mungkin gak curhat-curhat, gak cerita-cerita di malam minggu, Gue Iko juga bisa, kalau kita bakal bacokan. Nah, tapi ini ada senang segalanya udah ada yang ngubungi kita, gabungan kita melalui layanan WhatsApp. Ini ada dari Donga Riko. Riko Tanapata hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih. Halo Donga Riko, selamat malam. Request lagu Rejang, judulnya Sayang Anakku Sayang. Salamnya untuk Hamzah Yusuf di Jambi, Mak Dadang, Ayah Puput, dan Uda Edi, semuanya aja. Buat Inga Miranti, selamat bertugas aja, makasih. Oke, terima kasih Donga Riko, selamat malam minggu juga. Dan kalau kita bakal dengarkan lagu requestan dari Inga Riko, dari Donga Riko, Sayang Anakku Sayang. Untuk adik sanak segalanya yang gak gabungan, bisa gabungan di layanan telepon atau layanan WhatsApp tadi yo. Bisa curhat-curhat atau mungkin gak cerita-cerita juga bisa. Tapi sebelum itu, sebelum kita dengarkan lagu requestan dari Donga Riko, kita dengarkan dulu lagu Pantai Pasar Bawah dari Bengkulu Selatan.

0: Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar nih, Mbak? Siapa ya, lupa nih?
1: Wiranti.
0: Mbak Riwan, Riwan, Ari, apa?
1: Wiranti,
0: Wiranti.
1: Iya.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat. Dong, cuman dengan kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa dong,
0: Kalau lagunya lagu apa malam ini, malam minggu nih?
1: Lagunya lagu daerah dong, daerah Bengkulu.
0: Lagu daerah Bengkulu, apa ya, lupa sudah lagu daerah Bengkulu nih.
1: Apa banyak nih dong, ada ikan pais, ada lenggang serawai, ada pasar pantai bawah.
0: Yang kedua tadi apa tuh judulnya?
1: Lenggang serawai.
0: Iya, iya.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa dong, ya?
0: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Wiranti, ya. Selamat malam.
1: Selamat juga.
0: Ketiga. Iya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
1: Amin.
0: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput juga. Selamat malam, semoga sehat selalu untuk semualah yang dari pertama hingga yang terakhir. Selamat malam tentunya Mbak Wiranti. Selamat malam sama Bu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada salah segalonyo. Itu tadi lagu requestan dari Donga Riko. Dan sekarang itu udah ada juga yang ngomong kita melalui layanan WhatsApp. Ini Nonem. Salam ke yang tersayang di Rejang Lebong. I miss you so much. Soalnya lalamu gak ketemu lah beberapa bulan nih LDR. Kayaknya request lagu daerah Pulau Tikus. Kita dengarkan dulu lagu requestan dari adik sana yang ngubungi kita lewat WhatsApp. Tapi untuk adik sana segalanya yang gak request lewat WhatsApp ataupun lewat telepon, tetap akan kami dengarkan. Oke, kita dengarkan dulu ini lagu dari daerah Pulau Tikus.

Ada sana segalanya itu tadi requestan lagu dari No Name. Nah, kita udah juga ada yang request melalui live streaming itu ada Rahim Jalias kayaknya nge-request lagu Tanah Bengkulu. Salamnya titip salam untuk Pak Dedi Wahyudi. Dan untuk ada sana segalanya yang request boleh tetap request, kita bakal request lagu daerah sampai jam 22.00. Dan ada juga yang request salam katanya untuk lelaki kaur, titip salam karena sudah lama LDR kecenya. Oke, ini kita dengarkan requestan lagunya ini dari lagu Tanah Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik sanak segalanya. Masih gak saya ingah Miranti di Senandung Bumi Merah Putih, request lagu daerah. Adik sanak segalanya, sekarang udah nunjukkan pukul 21:57. Udah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar adik sanak segalanya. Untuk adik sanak segalanya yang udah gabungan kayak kami melalui layanan telepon, layanan WhatsApp, ataupun juga ada yang komen-komen di kolom komentar, terima kasih banyak. Untuk narasumber tadi, terima kasih banyak. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas, dan saya pamit undur diri dari ruang dengar adik sanak segalanya. Sampai bertemu lagi di minggu depan.

0: Ada sana Dinas Pertanian dalam waktu dekat akan merealisasikan bantuan sebanyak 40.000 batang bibit kelapa sawit gratis kepada masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan perkebunan rakyat sekaligus membantu petani mendapatkan bibit sawit yang berkualitas. Bantuan bibit tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan terdata sebagai calon penerima. Dinas Pertanian memastikan proses pendistribusian akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Hartono mengatakan 40 bibit sawit gratis ini merupakan lanjutan dari pembagian bantuan pada tahap pertama yang dilakukan pada awal tahun 2026. Pada tahap pertama, bibit sawit yang dibagikan juga berjumlah sekitar 40 batang. Dengan direalisasikannya bantuan 40.000 batang bibit sawit gratis ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas perkebunan rakyat dan perekonomian masyarakat. Program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya yang memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kaur. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: di sana selamat malam ya, sama Pak Kasih temenin di Perindo malam sampai pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi sudah sama ingat berhenti di sana ya, sudah ngobrol-ngobrol banyak, sudah mendengarkan juga lagu-lagu Bengkulu serunya. Sama Inga Meranti yang ya akhirnya Inga Meranti kembali lagi untuk mengisi sesi kita di sana. Jadi melanjutkan ya untuk malam ini, kita akan sampai pukul 23:50 waktu Indonesia Barat. Jangan mana tetap dengan terus RR buat Bengkulu di sana. Kita putarkan dulu satu lagu, aduh, Median Parmantara Gak Pulang versi Bahasa Seluan.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebe pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebe pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebe pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebe pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebe pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebuah serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
3: Detar, yo kita tahu.
2: Detar kita lamanya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Yo, formal acara
1: tidak
3: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rumpak, tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak bisa dipakai sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kepik pala silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke. Okay.
0: Satu, seperti... dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Lain di
1: dunia mulu, orang lain di mulut, di hati mulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, risiko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini tiga-tiga junjungan. Nah, kalau tiga-tiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada tiga-tiga junjungan. Adat bersendi sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada juga.
0: Sapu cara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Cuma pedih nian. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecek tepuk, ngapa perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa tidak langsung tegak aja.
0: Ngapa langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi ya, tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tuh kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi
1: itu nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: tak filosofinya
1: tuh. Filosofi
0: tu,
1: tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik. Minta diketik dan dibagikan sekarang. Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan?
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisilah negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini ya.
0: Ndaknya tangan kiri, pasti senjatonya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam itu senjata kalau kaca orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko, pas waktu nyender, sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nih. Aku tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus

Pertama, menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebaik Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebaik Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebaik Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebaik Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau ya,
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan
0: siaran berarti itu khusus ya Kebaik Pala nih.
1: Festival Kebaik Pala dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebaik Pala. Sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan kau berhenti.
1: Iya, kalau duduk tangannya Ciko.
0: Ciko.
1: Ngapur ya.
0: Jahit. Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: aliran sungai air ketahun di Desa Talang Lea 2, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Jumat 25 September. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani bersama personel Polres Lebong. Mereka turut terlibat langsung dalam proses pemasangan batu beronjong di sepanjang titik sungai yang dinilai membutuhkan penguatan. Pemasangan beronjong dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tebing sungai dan mengantisipasi dampak luapan maupun derasnya aliran sungai air ketahun, terutama terhadap lingkungan dan pemukiman warga di sekitaran sungai. Kapolres Lebong bersama personel juga bergotong royong dengan masyarakat setempat dalam mengangkut dan memasang batu ke dalam rangka beronjong. Kegiatan ini mencerminkan keterlibatan Polri dalam mendukung upaya pemerintah daerah bersama masyarakat menghadapi potensi bencana. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman banjir dan erosi di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai. Masyarakat setempat mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah dan pihak kepolisian. Mereka berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 23 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Ya. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2 meter setengah. Dan bisa beratnya itu sampai ya 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung. Badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya. Pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada tutup kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli. Atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lanting itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beserambak, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram. Selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini. Dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi. Ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro4 RRI.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa prakemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengelola tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.
1: Perempat Bengkulu, suara budaya Nusantara.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

di sana. Jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini. Saya Pak Kasari Santo, semua kali kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran edisi 20.

Selamat pagi sahabat budaya, seluruh kepulauan Nusantara bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 40 FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Minggu tanggal 27 September 2024. Selamat pagi sebelumnya di sana, selamat menikmati siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat. Dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sana pagi go dan Al-Rahman menyampaikan hikmah pagi, saling menasihati kita. Bagiku ani walau ayah menyampaikan walaupun sekedar satu ayat. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pagi ini kita masih pacak bangun sejak di tidur kita, dan kita masih pacak melanjutkan kehidupan kita yang berkebun, yang pegawai kantor, yang di rumah mungkin aktivitas di rumah, yang berdagang, segalanya di sana. Yang pasti kita bersyukur kepada Allah, kita masih Allah berikan kesempatan hidup di atas dunia ini. Tidak sedikit orang di sana tidurnya tadi malam, tapi tak lagi pacak bangun, meninggal dia. Ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang di perjalanan, macam-macam. Nah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dibangunkan Allah dari tidur kita. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh di sana. Jangan lupa di sana tunaikan sholat subuh 2 rakaat. Jangan sampai kita putuskan sinyal hubungan dengan Allah, karena Allah lah yang maha segalanya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tahu di sana Allah tidak tidur dan tak pacak diserupa dengan barang sesuatu apapun. Allah maha kuasa. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka tidak ada tempat kita untuk lari daripadanya. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat terus di sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di sana sebelum menyampaikan hikmah pagi, uraian ceramah singkat pagi gue, saya mohon maaf, bukan berarti saya yang lebih baik, bukan akan lebih pintar. Pertama untuk guru-guru kita yang lagi meningkan siaran kita, mohon maaf. Semoga kita segalanya Allah berikan sehat badan, jiwa yang tenang, semakin istiqomah di jalan Allah. Nah, di sana pagi ini Dang Ar-Rahman nak menyampaikan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrik, faragalaka qabla syukrik, wa hayataka qabla mautika. Di sana jamaah yang penganing perempek Bengkulu di mana juga berada, waktu adalah modal utama manusia dalam hidup ini. Namun sayang, seringkali kita baru menyadari berharganya waktu ketika waktu tersebut telah hilang dari genggaman kita. Makanya Rasulullah memberikan sebuah wasiat yang sangat mendalam bagi segala kita, agar tidak menyesal di kemudian hari. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 7846 yang saya bacakan tadi. Yang pertama tadi, nasihat Rasulullah, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah muda
sebelum masa tua. Nah, ini dalam kajiannya di sana. Ini untuk anak-anak muda, mungkin sedang lagi muda. Ini mudah-mudahan. Yang tua merasa, oh iya dah. Iya nyan puru dah. Beda kita tua kini dengan muda dulu dah. Banyak yang hal-hal yang waktu muda kita pacak lakukan, kini tidak pacak lagi di sana. Jadi masa muda ini masa di mana kekuatan fisik sedang di puncak. Semangat sedang membara. Woi kue nyampulo kita muda dulu di sana. Jadi gunakanlah energi untuk beribadah, begawe, bekerja, berkarya. Yang sama masa muda kita habis cuma untuk berhura-hura, apalagi kemaksiatan, tawuran, lagu-lagu panjang, hingga kelak di masa tua cuma tersisa penyesalan karena fisik tak lagi mampu melakukan ketaatan yang maksimal. Coba kita bayangkan di sana, masa muda dulu kita cerita gitu. Oh, main futsal kuat gitu, main takraw, berlari. Pokoknya jadi mano aja pakai motor, kata kita pergi ke Jakarta bermotor suang. Bawa motor aja gitu, berani gitu. Jadi kebun balik ke dusun, hujan-hujan tuh kuat badan gitu. Gulai tak pekilah kita, kita hantam lemak kalau masih muda dulu. Nah, untuk adik-adik kami yang masih muda, kakang kamu nasihati, masa muda tu leilok ni kan, manfaatkan betul masa muda ni. Kelak tu masa muda kamu tu yang kuat-kuat lengit. Contohnya apa dang? Sayo ku ajo di sana. Dang kamu ni ajo, dang aku, dang arpan kamu. Dulu saya ku pemain takraw di sana. Pemain takraw sering juga lah, pernah juga dulu kemana-mana lomba takraw. Cemes, tukang cemes saya ku. Boleh di sana tanya kawan-kawan saya, orang Kawor. Saya kan aku orang Kawor aslinya. Pemain takraw saya. Asap bola naik ke pucuk dikit melanting gitu, cemes gitu. Pernah samain juga di Palembang pernah. Utusan mahasiswa Bengkulu dengan kawan saya itu Henry, Hen, sedusun orang Karang Dapuk, orang Kawor. Hen, Sayo, ada juga orang Jawa, Gafur, Afurkan, Resuang lagi dulu tuh, Hasrul. Tanding, berangkat kami, pergi ke Palembang. Apalagi di Bengkulu kok sering, lomba situ loh, tiap petang. Nah kini ada di sana, jangankan nak nyemes di pucuk dari sana, nak melompat dikit aja dia tangguh lagi. Hilang kemana tenaga dulu? Lo mana melompat dulu? Dulu tuh mungkin tinggi yang lompatan saya di sana. Lo tanya kan kawan yang pemain takraw Kawor tuh dulu yang sering bak dengan aku nih. Dua kali badan saya kok di sana, lompatan saya. Tingginya bola itu dua kali badan aku ini dipucuk masih melayang. Jadi tekong belakang saya peci. Kini ini melompat dikit, ya Allah, mana lah kekuatan itu? Ngapu hilang nih ngapu? Ya badan masih lini lah di sana. Tapi energi itu hilang. Cari-cari di mana? Lari. Saya ku sering kalau di MTS, SMA dulu. Wise. Berdenging di sana. Lari. Kalau ada lomba-lomba, ngikut saya, diikutkan saya. Kenapa badan saya ini kecil? Kurus. Bukan gendut. Kurus. Melayang lagi di sana. Kini ini waduh. Allah Akbar, lengit galau tenaga dari sana. Nah, apalagi adik-adik kami yang masih kecil-kecil, mungkin umur 15, 17,
18, 20. Nah, sampai 25 itu saya ngecek masih muda lah di sana. 25 tahun. Apalagi umur 20-an, 21. Wah, itu kekuatan 17. Masa-masa SMA tuh deh tambah kuat. Saya ke SMA tuh di sana, wah. Tidak dengan saya ngijonya. Pokoknya fisik tuh sakit tuh jarang gitu di sana. Nah, aku nasihati buat adik-adik yang segalanya, anak-anak penakan. Apalagi saya ingin tengok di Bengkulu ke sana. Malam minggu ku tuh gua tuh duduk di pinggir jalan tuh. Sampai subuh ku. Aku tadi lalu di sana masih banyak anak muda-muda nih duduk di pinggir jalan main HP. Nidu tidur. Tidak tidur dia sana.

Nah, di sana aku tengok tadi pas aku berangkat jam 4 dari rumah. Setengah 5 aku tengok-tengok anak-anak muda ini masih banyak pakai motor. Gelak-gelak. Di berendo-berendo ini di sana. Banyak duduk main HP. Enggak diakap kemarin, enggak. Mungkin enggak jam di misa sampai subuh nih. Ini dia tidur atau apa tuh? Karena apa? Karena fisiknya masih kuat. Nah, yang itulah kadang-kadang di sana masa tuh kelak tuh gara-gara itulah banyak penyakit itu muncul. Harusnya kita tidur, kita tidur. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak elok, minum-minuman, misal ada orang makai obat-obat terlarang atau bayu di sana.

begadang di Buguno itu jadilah kata gitu. Kalau sakit mak pak juga nanggung gitu. Kamu nanggung mak pak nanggung. Di sana-sana gitu segalanya. Kalau punya anak mungkin kuliah di Bengkulu atau merantau atau sekolah di Bengkulu. Jangan percaya gue sana. Kontrol, telepon aduh. Nasihat terus. Jangan dibiarkan aja. Jago anak kita di sana. Pengaruh kawan-kawan dan sebagainya. Kalau ada sana gitu, ponakan-ponakan, ponakan-ponakan ada yang gitu pacar manfaatkan masa muda di sana dengan nilo. Lama tua lemak masa tuanya lah. Manfaatkan betul masa muda ini dengan hal-hal positif. Pelajar. Usahlah. Selagi ada kekuatan, usahlah di sana. Kalau lah tua kelak, dia beri lagi gitu pacar di sana. Nah, tidak pegawai, tidak berdaya lagi. Segalanya serba salah.

lah itu dari sana. Tak baca lagi gitu. Nak merumput lalita. Nak upuan dek berkendipan. Jemung gua lagi. Nak ngajar gitu kita ni bengak. Kenapa? Karena dia belajar masa muda dulu. Beringat-beringat lah jom. Jadi gunakan untuk belajar. Manfaatkan masa muda kita di sana. Meraih karir lah kata gitu. Ini banyak anak bujang, dambo-dambo di dusun tu lah di sana. Main HP, makan tidak numpang ngemak buah, awak badan besar tinggi. Ya masa muda ni kalau kita nak sekolah di sana, pergi ke kebun, buka lautan besar tu. Tebang kayu tu. Rumputi. Tanam kopi. Badan besar tinggi. Tamat SMA mendek-mendek nak kuliah, peci ngebun. Tamat SMP mendek-mendek berduit dengan gua aku sekolah, langsung dek ngapa pun. Lantak ngebun. Kata gitu pokoknya aku 5 tahun ke depan tu nak dari jemur aku ni. Aku nak berkebun libak. Buka kopi berapa hektar. Badan besar tu mana dia? Otot besar digunakan. Oh kan duduk di dusun-dusun dan dedam bola je gitu di sana. Gunakan masa muda. Kalau lah tua, tengoklah gaya kamu. Mengkerut kalau nak merumput alitah lah banyak dapat depos lagi. Napa Senin Kamis? Kamu menggantikan gaya kamu tu. Bak, jangan banyak gaya bak. Nakal anak. Bak nolong dikit-dikit aja. Ini kata kita anak kamu. Masih kue, pacak aku kalau. Oh, alam keriak je betul. Gitu, ya Allah nak. Dulu bak kita ngidup begitu. Dulu mak kita ngidup begitu. Lah besar kita. Aku ngidup ke kamu. Itu jadi anak di sana. Jadi adik-adik, dengarkan kisah kakang kamu ni. Kakang kamu ni bukan marah. Baik, bukan so hebat. Dan Arpa Rahmani di sana. Lah sering kalau ceramah ni. Utusan Bengkulu pula berapa kali di sana. Bukan berarti sombong. Artinya, aku hobi. Memang aku sering menyampaikan ceramah-ceramah di mana maju. Nasihat-nasihat di sekolah-sekolah sering juga di sana. Apul dengan anak muda. Jangan melawan dengan gaik, dengan pejari. Jangan. Jangan melawan dengan pejari, jangan melawan. Sapu, jadi mana kamu tu? Jadi mana kamu tu? Jadi mak kamu tu kamu keluar. Maka kamu melawan. Mata-mata punya duit, mata-mata itu kuat. Nah. Sayangi mak gitu. Sayangi buat gitu. Nyala tua, bantu mak gitu. Dimanfaatkan di sana masa muda. Sebenarnya masih panjang di sana ada 5. Kalau kita waktu keterbatasan, insya Allah lain kesempatan kita bertemu lagi di sana kita bahas lagi apa saja yang harus kita jago. Manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Nanti ada 4 lagi di sana. Insya Allah kita berpanjang. Allah kuatkan ibadah kita. Kita bisa bertemu lagi. Semoga adik-adik kami, anak-anak muda, tidak salah melangkah dalam memanfaatkan masa muda. Kalau kamu giat masa muda, badan kamu sehat, kan? Masa tua kamu lemah. Jadi orang kayu, jadi orang kesegani. Inilah di sana hikmah bagi kami sampaikan di Perempek Bungkul. Saya Udang Arap Arman, selamat pagi. Selamat libur, yang bergawe, selamat bergawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada produk yang dipasarkan. Rencana peluncuran disampaikan Wakil Sekretariat Jenderal Bidang Halal MUI Pusat, Rofiqul Umman, waktu melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herawan Antoni di Balai Raya Semarang Bengkulu Jumat 25 September 2024. Informasi lainnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menyerahkan aset berupa tanah dan gedung Balai Latihan Kerja BLK kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Penyerahan aset tersebut menjadikan bagian dari penataan pengelolaan BLK setelah beralih menjadi unit pelaksanaan teknis di bawah pemerintah pusat. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Karir Anwar, mengatakan sebanyak 22 ASN Pemprov Bengkulu telah resmi beralih menjadi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, masih terdapat 25 pegawai yang tetap berstatus sebagai pegawai pemerintah Provinsi Bengkulu. Dari sana sekian kabar kita, kami sampaikan jam 6. Saya Arfan Rahman. Selamat pagi. Salam.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat. Sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
2: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Nah, dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang, sekampung melaksanakan itu kan, maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa, kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
1: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dalam tata warna, Bitung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos.
3: Ulos.
2: Nah, ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Sharif. Nah, Habib dan Sharifah kan.
3: Sharifah
2: turunan Sharif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
1: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani. Dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang?
1: Sore, setelah jam 5, berangkat TLP. Anak saya itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung saya di penjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019.
3: Prompad FM
2: dipaksa mengaku menjadi pelaku.
4: Adesana, terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi di Perempat Bengkulu.
5: Alhamdulillah pagiku Adesana hujan lebat ya. Di Kota Bengkulu hujan lebat, hujan deras, bagi-bagi sehingga saya tengok banyak kawan-kawan tadi sempat jogging, berteduh. Ada yang sempat hujan jonjiku masih lari pagi. Semoga diberi keberkahan, hari itu diberikan hujan, tumbuh-tumbuhan pada subur, sumur-sumur yang kering pada berisi lagi ya di sana. Ada tetap hati-hati di sana-sana gitu yang ada di pasar, yang sempat tadi lah berangke, tapi tiba hujan. Ya baik yang jualan ataupun yang nalak gulai, nalak sayur-sayuran. Ada. Sekali lagi selamat libur, semoga hujan berikan keberkahan. Hati-hati di sana, sekali lagi yang tidak berangkat pagi kok.

Berdo pagi masih dengan Dahar Parapan pukul 6 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Nah, selamat bergabung di sana yang bergabung dengan siaran kami. Satu informasi kita lanjut lagi informasinya di sana yang sempat kami sampaikan di kabar itu tadi. Nah, di sana jadi Majelis Ulama Indonesia berencana meluncurkan program wajib halal Oktober di Provinsi Bengkulu ya. Pada 1 Oktober 2026, jadi programku diharapkan menjadi momentum bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan kepastian dan juga jaminan halal terhadap produk yang dipasarkan. Rencana peluncuran disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat, Rafiqul Umam, waktu melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herman Antoni di Walai Raya Semarang Bengkulu hari Jumat tanggal 25 September 2026 lalu. Dalam audiensi itu, Rafiqul didampingi Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Kyai Zulkarnain, untuk membahas rencana peluncuran WHO sekaligus memperkuat sinergi antara MUI dan juga Pemprov Bengkulu. Rafiqul mengatakan audiensi tersebut tidak cuma jadi ajang silaturahmi aja, tapi juga menyampaikan kebijakan dan juga program MUI terkait wajib halal Oktober. Menurutnya programku merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 2014 maksud kami tentang jaminan produk halal dan juga peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2024. Nah, peluncuran WHO di Bengkulu direncanakan berlangsung di Masjid Baitul Izzah Bengkulu pada 1 Oktober 2026 nanti. Kegiatanku diharapkan menjadi wadah bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan informasi dan juga meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi halal. Nah, informasi selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id. Selamat pagi ya di sana. Mudah-mudahan berkah hujannya lah selesai kalau di Jalan S Perman 31. Cak mana kalau di daerah sana apa yang ada yang pe hujan atau sudah juga. Semoga memberikan keberkahan untuk kita segalanya. Awal pagi yang indah yang sejuk di Kota Bengkulu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajukan permohonan tambahan kuota LPG subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tambahan kuota yang diajukan sebesar 25% dari kuota yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Kepala Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Riko Yuliana yang mengajak tambahan kuota LPG subsidi yang diajukan mencapai 65.173 metrik ton. Jadi pengajuan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap peningkatan kebutuhan LPG masyarakat pada akhir tahun. Sekian kabar kita pukul 7. Selamat pagi.